RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026.

Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius

karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal...

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Sandy Walsh antusias jalani latihan perdana bersama Persib. Sandy Walsh antusias menjalani latihan perdana bersama Persib di lapangan GBLA Jumat 21 Agustus 2026. Pemain berusia 31 tahun itu menikmati sambutan hangat rekan-rekan barunya. Sandy Walsh sebelumnya mengikuti pemusatan latihan skuad Maung Bandung di Bali. Kini ia senang kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Adaptasi Sandy Walsh bersama Persib berjalan cepat karena mengenal lebih dari separuh skuad. Beberapa rekan timnas Indonesia juga kini memperkuat Persib. Tom Hai, Mark Locke, Beckham Putra, dan Eliano Raiders membuat Sandy tak merasa sebagai pemain baru. Ia juga mengenal beberapa pemain lain dari kompetisi sebelumnya. Informasi selanjutnya, Kemenhub pantau dampak asap Kalhuta terhadap operasional penerbangan. Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap Kalhuta terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 18 serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengatasi dampak asap Kalkuta. Informasi selanjutnya, bikin heboh Ronaldinho kembali merumput di Italia. Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Ia didampingi presiden klub Ignacio Cipriani menuju Stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola. Legenda 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh. Bintang Brasil itu hanya tampil satu laga untuk menyemarakan Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Demikian Info Pro 2.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Oke, teman Brodo, Kuliga ya dari Mas Lagai featuring Gold Boy ya teman Brodo. Masih menemani ruang dengan teman Brodo di siang hari ini di Brodo teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Provinsi Papua Pegunungan ya, wes lengkap sekali ya. Teman Brodo, kembali bersama saya Miki menemani teman Brodo di siang hari ini. Buat teman Brodo menemani akhir pekan kamu yang mau gabung di siang hari ini, langsung nih gaskan ya sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist ya, atau requestan lagu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, mau gabung untuk request lagu, langsung aja digaskan ya teman Pro 2 sampai jam 12 untuk requestan lagu. Jadi mau request lagu yang terbaru, terupdate, atau yang masuk di top 20 nasional ya, yang sering di request di seluruh Indonesia, terus teman berdua mau request lagi lagu Indonesia atau mancanegara di siang hari ini, langsung nih teman berdua tinggal kamu kirimkan SMS kamu di WA-nya Produa di 08 1148 28 42. Tinggal langsung kita gaskan aja teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin Produa di siang hari ini, mau bergabung langsung aja teman berdua.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Diskoria featuring Dias, Dian Sastro ya, Dias, Dian Sastro ya. Serenta Jiwa Lara. Waduh, ini lagu-lagu kayak di era-era dulu ya begitu ya, teman berdua. Kata-katanya nih memang kata-kata lampau, wis. Tapi keren ya, teman berdua. Oke, teman berdua. Menemani teman berdua di siang hari ini di pilih lagu, kok pilih lagu, hitlist pro 2 ya, buat teman pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 0811 4828 42. Nah, teman pro 2, sebelum kembali menemani teman pro 2 dengan musik yang tentunya menemani akhir pekan teman pro 2, pernah teman pro 2 dengar ya, atau mungkin nonton film atau lihat informasi di media sosial atau di TV-TV ya, teman pro 2, tentang black hole ya, teman berdua. Jadi black hole, black hole, apakah black hole itu yang kalau black kan hitam ya, terus hole, hole ya, hole tuh macam seperti wilayah begitu ya, kok wilayah ya, ya pokoknya seperti itulah ya, teman berdua ya, kalau tidak salah ya. Nah, apa itu black hole dan bagaimana nih proses terbentuknya menurut NASA ya, teman berdua? Nah, black hole atau lubang hitam atau black hole ya. Lubang ternyata ya, saya salah nih, teman berdua. Oke, jadi ya kita sama-sama ya, sama-sama supaya tahu, wis supaya tahu ya. Atau mungkin teman berdua sudah tahu, saya sharing ulang lagi ya, teman berdua. Jadi lubang hitam atau black hole merupakan salah satu objek paling ekstrim di alam semesta. Objek ini merupakan wilayah ruang dengan gravitasi yang sangat kuat hingga cahaya tidak dapat melarikan diri. Batas wilayah tersebut disebut cakrawala peristiwa atau event horizon. Nah, setelah melewati batas ini, tidak ada objek maupun cahaya yang dapat kembali keluar. Nah, black hole memiliki beberapa jenis berdasarkan massa dan karakteristiknya. Jadi salah satunya adalah black hole bermassa bintang yang dapat terbentuk dari keruntuhan inti bintang masif. Nah, ini melansir dari NASA, bintang yang sangat masif dapat mengalami keruntuhan inti ketika tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangan terhadap gravitasinya. Proses tersebut dapat menghasilkan ledakan supernova dan meninggalkan inti yang kemudian membentuk black hole. Jadi tidak semua black hole terbentuk melalui keruntuhan bintang. Black hole supermassif memiliki massa ratusan ribu hingga miliaran kali massa matahari dan berada di pusat galaksi besar. Nah, salah satu adalah Sagittarius A yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Jadi black hole supermassif tersebut memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari. Wah, ini kita belajar tentang planet-planet ya, teman berdua. Kalau di pelajaran SMA kan dulu geografi sih, teman berdua, geografi. Tapi kalau sudah lebih mendalam lagi kayaknya lebih ke planet seperti itu ya, teman berdua, atau astronomi mungkin ya, teman berdua. Nah, walaupun tidak memancarkan cahaya, keberadaan black hole dapat diketahui melalui pengaruh gravitasinya. Jadi astronom dapat mengamati pergerakan bintang dan gas yang berada di sekitar black hole. Nah, gas yang tertarik menuju black hole dapat membentuk accretion disks atau piringan akresi. Materi panas dalam piringan tersebut dapat menghasilkan radiasi termasuk sinar X yang membantu astronom mempelajari black hole. Jadi black hole juga tidak bekerja seperti penyedot debu kosmik yang menarik semua benda di sekitarnya. Jadi objek lain tetap dapat mengorbit black hole jika berada pada jarak yang sesuai. Jadi black hole juga dapat dideteksi melalui gelombang gravitasi yang dihasilkan ketika dua black hole bertabrakan dengan dan bergabung. LIGO mendeteksi gelombang tersebut sebagai riak ruang waktu yang merambat hingga mencapai bumi. Nah, pada 2019, Event Horizon Telescope berhasil menghasilkan gambar pertama bayangan black hole di galaksi M87. Gambar tersebut memperlihatkan wilayah gelap yang dikelilingi cincin terang dari materi panas di sekitar black hole. Black hole masih menyimpan berbagai pertanyaan pada para ilmuwan, termasuk bagaimana black hole supermassif terbentuk. Penelitian terus dikembangkan atau dilakukan untuk memahami gravitasi ekstrim, evolusi galaksi, dan kondisi material di sekitar black hole. Nah, itu ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang ingin lebih tahu, ini berita ini saya lansir dari rri.co.id ya. Jadi kamu bisa melihat black hole itu seperti apa, atau kamu juga bisa mencari lebih ke mungkin sumber yang lebih jelas ya. Mungkin dari NASA begitu ya teman Pro 2 ini. Teman Pro 2 bisa melihat ya black hole itu seperti bagaimana, atau prosesnya itu seperti bagaimana, teman Pro 2 bisa di situ ya. Jadi Badan Antariksa. Yang tentunya ya begitu sudah informasi tentang galaksi dan planet-planet, ya mungkin lebih ke situs resminya langsung aja ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung untuk request lagu menemani suasana siang kamu, digaskan teman Pro 2.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Iya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 teman terbaik kamu masih menemani teman Pro 2 di jalur pilih lagu atau request lagu sampai jam 12 buat teman Pro 2 nih yang lagi di Pro 2 di FM 96,3 MHz ataupun melalui RRI digital di streaming. Mau gabung, mau request lagu Indonesia atau mancanegara, langsung aja nih teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, dapatkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

membuktikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih menemani teman Pro 2 di akhir pekan di Pro 2 teman terbaik kamu di requestan lagu ya teman Pro 2. Sampai jam 12 nih teman Pro 2, masih ada 8 menit lagi untuk jalur requestan nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung langsung aja nih teman Pro 2 ya di 08114828842. Nah, sebelum lanjut lagi, kita akan membahas tentang The Massive ya. Ada apa dengan The Massive, teman Pro 2? Nah, ini rayakan era independen, The Massive siapkan tour Asia Home Run ya, teman Pro 2. Jadi, grup band The Massive menyiapkan tour Asia bertajuk Asian Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Tour ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum ditutup di Jakarta. Tour tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Massive setelah 23 tahun berkarir bersama rangkaian Asia Home Run, juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada Mei 2026. Vokalis The Massive, Rian, mengatakan tour tersebut memiliki arti khusus bagi perjalanan band. Ia menyebut The Massive ingin memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia. Jadi nama Asia Home Run dipilih karena The Massive akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut. Mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tour di Jakarta pada Desember 2026. Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Untuk kamu yang menjadi penggemar The Massive, ini The Massive akan mengadakan tour ya di Asia ya teman Pro 2. Ya, itu di Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan juga Singapura, dan terakhir kembali ke Jakarta tentunya nih teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih di akhir pekan ya teman Pro 2 di edisi Santai Siangnya Pro 2 di hari ini. Sudah jam 12 ya lebih 5 menit untuk requestan lagu atau pilih lagu sampai di sini ya teman Pro 2. Dan sudah jam makan siang nih teman Pro 2. Jam 12 ya, jadi buat kamu yang lagi aktivitas jangan lupa untuk rehat sejenak. Makan siang dulu ya teman Pro 2 sebelum kamu kembali dengan aktivitas kamu di hari ini. Mungkin yang lagi

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adelaine Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Teman Pro 2, sudah jam 1 ya teman Pro 2, tidak terasa sudah semakin siang dan mau sore ya teman Pro 2. Teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di sore hari ini, di sore, siang menjelang sore ya teman Pro 2. Kok bingung ya? Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kembali menemani teman Pro 2 dengan informasi putar dunia olahraga sampai nanti jam 2 atau pukul 14 ya teman Pro 2 di sore. Kok di sore terus ya? Di siang ini maksudnya ya teman Pro 2. Sudah mau sore. Maksudnya kalau sore kan sudah selesai ya teman Pro 2. Selesai dinas maksudnya. Oke, bercanda ya teman Pro 2. Jadi ini masih nemenin teman Pro 2 dengan informasi putar dunia olahraga sampai jam 2 nantinya teman Pro 2. Stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Oke, teman berdua, masih teman teman berdua di siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas ya. Panas dan meresahkan ya teman berdua, apalagi sudah mau angin lagi ya. Aduh, sudah kering terus panas debu. Aduh, memang akhir pekan ya, tapi untuk aktivitas kalau gunakan motor atau jalan kaki ini waduh ribet sekali ya teman berdua. Oke, teman berdua, langsung saja ini saya akan hadir menemani teman berdua dengan informasi seputar dunia olahraga.

Oke, teman berdua, langsung aja kita mulai dari informasi dunia olahraga sepak bola. Kali ini dari Arsenal, teman berdua. Pelatih Mikel Arteta memuji pertandingan atau penampilan dominan Arsenal dalam kemenangan 3-0 atas Coventry City. Laga digelar di Emirates Stadium Sabtu 22 Agustus 2026. Ia mengatakan ada banyak hal yang disukai dari cara tim memulai pertandingan, dominasi kejelasan dan pemahaman permainan yang mengesankan. Ia menyoroti hubungan antara pemain yang sangat baik, terutama antara Ben White, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard. Arteta mengatakan timnya memiliki lebih banyak keinginan dan energi untuk berkembang. Ia memuji Christos Tolis yang tampil fenomenal dengan energi luar biasa setiap kali menguasai bola.

Masih dari Arsenal, teman Pro 2, dari sepak bola, Arsenal buka Liga Primer 2026-2027 dengan kemenangan 3-0. Arsenal mengawali Liga Primer Inggris 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas tim promosi Coventry City. Bermain di Emirates Stadium Sabtu 20 Agustus 2026 dini hari, The Gunners menang dengan skor 3-0. Arsenal langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Bukayo Saka sempat mengancam melalui tendangan keras, tetap upayanya masih mampu diblok kiper Coventry Brian Collins. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Kai Havertz. Penyerang asal Jerman tersebut memanfaatkan umpan Ricardo Calafiori yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Coventry. Saka kemudian mengendakan keunggulan Arsenal pada menit ke-23. Ia bergerak cepat menyambar bola muntah di dalam kotak penalti Coventry untuk membuat tuan rumah unggul 2-0. Memasuki babak kedua, Arsenal tetap mempertahankan tekanan terhadap pertahanan Coventry. Tim provinsi tersebut kesulitan mengembangkan permainan dan kembali menghadapi sejumlah serangan berbahaya di tuan rumah. Martin Odegaard memperbesar keunggulan Arsenal pada menit ke-49. Kapten Arsenal itu menyelesaikan umpan Ben White dengan sempurna untuk mengubah skor menjadi 3-0. Kemenangan tersebut membawa Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Premier Inggris 2026-2027. Sementara itu, Coventry City harus puas berada di posisi terbawah klasemen setelah mengalami kekalahan pada laga pembuka.

Masih informasi seputar dunia olahraga. Kali ini Russell tercepat amankan pole untuk balapan sprint Zandvoort. Kali ini dari dunia otosport ya teman Pro 2. Dari pembalap Mercedes ya teman Pro 2. Jadi goal Russell sukses mengamankan pole position untuk berjalannya balapan sprint di Zandvoort setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes itu menguasai Lando Norris, Carter Leclerc, dan Oscar Piastri dalam persaingan tiga tim teratas. Kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Belanda berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Jumat 21 Agustus 2026. Russell mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul 0,041 detik atas Norris di posisi kedua. Leclerc mengamankan posisi ketiga, sementara Piastri berada di urutan keempat dengan selisih waktu sangat tipis. Kimi Antonelli melengkapi lima besar sekitar 2 per 10 detik di belakang Rosli. Max Verstappen menempati posisi keenam disusul Lewis Hamilton dan Pierre Gasly. Sementara Gabriel Bortoleto dan Arvid Lindblad melengkapi posisi 10 besar hasil kualifikasi sprint. Persaingan ketat sudah terlihat sejak SQ1 ketika Leclerc mencatat waktu tercepat dengan mobil Ferrari-nya. Norris dan Piastri kemudian menunjukkan kecepatan McLaren melalui performa kuat mereka. SQ1 juga menjadi akhir bagi online Berman, Carlos Sainz, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez, dan Fernando Alonso. Alonso mengalami kendala strike line mode pada sayap belakang yang menghambat performanya dan membuatnya tersingkir lebih awal. Memasuki SQ2, Piastri memimpin dengan catatan 1 menit 12,026 detik, menggeser Norris yang sempat menduduki posisi teratas. Russell kemudian naik posisi ke posisi ketiga, sedangkan Antonelli menempati urutan kelima.

0: ass into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, Ice keep on doing that dance.
1: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih menemani teman Pro 2 di siang menjelang sore hari ini. Wah, siang menjelang sore hari ya. Tapi masih panasnya nih, bukan mau sore lagi ya teman Pro 2, tapi panas-panas siang ya, yang begitu menyengat ya, seperti kesambar strom ya, strom ya. Listrik ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk informasi seputar dunia olahraga saya cukupkan. Selanjutnya masih menemani teman Pro 2 ya, sampai jam 3. Masih 1 jam ke depan lagi menemani teman Pro 2 dengan informasi dari dunia hiburan sampai jam 3 sore teman Pro 2. Masih di santai siangnya Pro 2. Jadi siang santai bersama Pro 2 dengan musik dan juga informasi tentunya teman Pro 2.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Pernah gak sih kamu denger obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih menemani suasana santai siangnya Pro 2 di menit ke-33 dan masih di informasi seputar dunia hiburan teman Pro 2. Kali ini langsung saja nih teman Pro 2, saya akan bagikan informasi seputar dunia hiburan. Kali ini dari Jenny, siapkan hadirkan EP terbaru Fallen Angel segera rilis di 28 Agustus 2026. Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13 KST dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Nah, ini dari salah satu personil Blackpink ya, teman Pro 2 Jenny, yang tentunya merilis lagu terbarunya ya teman Pro 2, atau merilis EP digital terbarunya yang berjudul Fallen Angel ya teman Pro 2. Nah, Jenny sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya ia merilis album solo Rabi yang memperlihatkan eksplorasi musik di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Jadi album Rabi menghadirkan sejumlah lagu termasuk Mantra, Love Hangover, Extral, dan juga Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musik sebagai penyanyi solo. Nah, ini buat kamu penggemar lagu-lagu Korea, nah kamu tunggu saja ya di tanggal 28 Agustus. Oke teman Pro 2, kalau tadi dari lagu dari Jenny Blackpink, kali ini kita ke dunia film ya teman Pro 2. Masih dari dunia hiburan tentunya, tapi ini lebih ke film ya teman Pro 2. Jadi film ini berjudul Ayah Aku Mau Cerita, hadirkan kisah seorang ayah berusaha melindungi keluarganya. Film Ayah Aku Mau Cerita menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Film produksi Falcon Picture tersebut disutradarai sekaligus ditulis Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia Kamis 20 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya, waduh ini lidah keselak ya. Ini kurang minum air ya teman Bro, kayaknya selepas informasi ini nanti saya minum air ya. Oke lanjut ya teman Bro 2. Jadi cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga, teman Pro 2. Lanjut ya teman Pro 2, situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang Kapolres. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjadi keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta nalurinya sebagai seorang ayah. Aktor Vino Gebastian dipastikan memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film tersebut. Sementara itu, sang istri, Marcia Timothy, justru tampil sebagai Kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya, film ini turut dibintangi Niken Anjani, Siva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Pretty Moti, dan Rizky Hanggono. Deretan pemain lainnya mencakup Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Aquin, Ibnu Gundul, Gani Darmawan, Faris Fajar, serta Aksara Dena. Menariknya, film Ayah Aku Mau Cerita merupakan adaptasi resmi dari film trailer India Disham yang kemudian sudah sesuai dengan konteks Indonesia.
Adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, investigasi, ketegangan psikologis, serta konflik mengenai keadilan dan pengorbanan. Wah, ini luar biasa sekali ya teman Prodo untuk film ini. Apalagi kalau sudah bercerita tentang perjuangan tentang ayah atau ibu atau anak. Waduh, ini memang pasti luar biasa sekali ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan ini dirilis di bioskop mulai 20 Agustus ya. Sudah mulai diputar ya di bioskop-bioskop ya dari tanggal 20 Agustus 2026. Jadi ini diangkat dari film terkenal asal India, Drishyam ya teman Pro 2. Yang pastinya cerita masih sama ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin mengetahui lebih lanjut, ya mungkin harus ke bioskop ya. Jadi memang harus keluar dari Wamena tentunya ya. Karena di Wamena kan untuk sementara belum ada bioskop ya. Semoga kedepannya tuh bisa ada bioskop begitu ya. Supaya kamu yang mungkin punya pasangan, wes, ajak pasangan kamu pergi nonton bareng. Waduh, pasti romantis ya. Apalagi pas momen filmnya tuh yang horor-horor ya. Jangan yang ini ya, tapi horor begitu. Jadi pas lagi seram-seramnya tuh kan, wes. Apalagi si dia tuh takut ya. Maksudnya si ceweknya tuh takut tuh. Kamu tuh pasti akan, wes, akan digenggam gitu ya. Kok digenggam ya? Maksudnya pasti dia akan menempel ke kamu ya. Maksudnya dalam artian takut ya teman Prodo, bukan dalam hal yang lain ya. Tapi sebenarnya juga bagus ya kalau film-film yang seperti begini yang mengandung keluarga itu kan pasti mengandung bawang lah ya, begitu ya. Bukan untuk masak ya, tapi ya pasti mengandung hal-hal yang ya buat tiba-tiba tuh keluar mata air seperti itu ya teman Prodo. Mata air atau air mata ya. Ya pastinya juga kan kalau cewek pas nonton ya, jangan sampai kamu yang si cowok sampai nangis ya. Kalau nangis ya, tapi jangan di depan cewek, kurang bagus. Ya kalau ceweknya kan nangis kan pasti dia juga akan ya minta dirangkul ya, seperti bagaimana ya, seperti bagaimana ya, minta dirangkul untuk meng apa namanya, untuk lap air matanya lah kayak begitu ya, istilahnya membasuh air mata. Kok membasuh, membasuh mata ya, kayaknya bukan juga ya. Oke, pokoknya itulah ya teman Pro 2. Itu sekedar intermezzo lah semua ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, pastinya seperti itu. Buat kamu yang penasaran dengan film itu, kamu bisa langsung aja ke bioskop ya, karena belum ada di mungkin di TV dan lain-lain belum ya. Pastinya tuh lewat bioskop teman Pro 2.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

di Bintang Radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya

0: kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring

meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

harus ku pertahankan rasa cinta. Kita tak lagi sejalan melawan kerasnya badai dunia. Bidanya cinta yang dulu ada, kini tak lagi terasa. Dikala hati memaksa raga untuk pergi lupakan semua. Saat kau terjebak di dalam tingginya ego yang merajai, membuatku hanya bisa terdiam merasa terlukai. Sendiri tanpa tumpuan dan juga harapan, ingin ku rasa dimana kau tahu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu. Pro 2

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
4: benar.
2: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita mau lihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak. Ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan, dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka, kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah ketahuan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Nih abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita dulu yang sore hari datang dari Rio.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Reborn, aku vokal.
0: Oke. Bang Alan.
3: Nilai salah satu turun.
0: Berap.
3: Ini. Sebagai basis ya.
0: Oh, ini ya. Gani. Terus.
3: Dia gitar.
0: Tarik.
1: Flu dia.
0: Gigi kurang.
1: Kemarau kan hutan lagi pada keran, jadi kena flu.
0: Benar.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan ada, mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Yon gimana gini-gini, aku kasih tahu caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya lewat Nadabumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.

0: Nice, oke. Okay. Gitu.
1: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang, cuman kita belum ada bassist sama drummer nih.
0: Oke, oke.
1: Dibilang ada, tenang aja, aman.
2: Oke. Datanglah. Padahal belum ada.
0: Ya. Belum ada.
1: Datanglah sosok Dani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
1: Nah, habis itu berjalan, nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya, kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
1: Okay. Led Zeppelin.
0: Waduh, oke. Okay.
1: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
1: Sampai akhirnya di bulan ketiga, manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
1: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
1: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
1: Ini judul, yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll. Yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify, apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya?
1: Masih proses.
0: Oke, okay. Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin.
1: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
1: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh, gitu. Oh, kalau enggak boleh gak berarti
1: boleh.
0: Ya?
1: Kan coveran enggak boleh sembarang.
0: Oh, ya, enggak boleh ya. Gitu. Ayo. Tapi apa dan rock. Ya, sengganya yang hadir.
2: Emang kesari.
1: Kesari.
0: Oh iya. Enggak maksud gue lu role dalam fit lu lah.
1: Gani baru lahir udah
0: harus nyetem ya?
2: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
2: Role model ya, dari orang-orang tahun 80-an.
0: Siapa? Lu siapa?
2: Arya. Terus siapa lagi ya? Terus siapa?
0: Terus sih gak gondrong ya? Jakas kate-kate, jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Hah? Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
1: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
2: Fondasi dulu
0: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi Led Zeppelin cuy. Kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
1: Kita masing-masing beda-beda.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Dani itu dia influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap, gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya. Yeah. Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
1: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
1: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya, benar-benar karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
1: Iya, Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
3: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihat ya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
0: Oke.
3: Karena gini,

0: beberapa hal yang aku nonton ya, terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
1: daripada
0: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
0: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
0: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia lah ya.
0: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Gokil.
0: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
0: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
1: nyopet,
0: gondrong.
1: Nyopet.
0: Nyopet.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father, benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, seperti itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan dimanapun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa, bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ini
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu
1: hobi,
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush nah. Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa yeah. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah
0: denger.
2: Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu denger itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Wih,
2: nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara okay. Bawainnya terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke okay.
2: Gitu. Tetap okay. Easy listening.
0: Easy listening. Easy listening.
1: Tetap.
0: Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota sama berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple. Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: lebaran Pak Ayah sama
0: udah ada. Oh.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya. Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh the rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini gak enak?
0: Boleh. Gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orang kan di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Mana?
0: Purwokerto. Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, ya, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin film ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya, berarti. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Prodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain. Dan juga mungkin ke personilnya, kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simple. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke. Ini
2: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti
1: bisa. Ya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu. Sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat Reborn.
2: Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Gitu. Nah dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: membuat karakter itu
1: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok gitu.

0: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
1: Oh iya. Masih masih pertumbuhan.
2: Oh
1: iya.
2: Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
2: Serius? Wah, bohong lu. Beneran?
3: Enggak.
2: 24. Oh, kalau
4: di sini yang paling senior Arya.
2: Arya
4: 79.
2: Wah. Saum Rio dong.
4: Iya. Kelas 79.
2: Oh. Berapa ya? Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
4: 30 akhir.
2: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
4: Kalau udah umur pada ngeles.
2: Drummer.
4: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu aja.
2: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
4: Ya segituan lah pokoknya lah.
2: Gocap nyampe drummer.
4: Dikit lagi pala 4 juga.
2: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
4: Masih
2: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
4: Yes, betul.
2: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
0: Terima kasih. Adi
2: ya. Oh iya, bener juga. Bener juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
4: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang di ya. Apa ya yang jadi isu utamanya betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
4: ya
2: kan. Betul. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
4: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
2: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
0: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
2: Betul.
0: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
2: Widih.
0: Atraktif. Jangankan orangnya yang
2: mosing ya.
4: Alhamdulillah.
0: Ada karena kali ya?
4: Mecahin gelas kita.
2: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
4: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
2: Seru ya.
0: Karena performnya mereka udah seru.
2: Karena
0: kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
2: Terlalu anteng ya.
0: Kalau dia atraktif gitu kan juga. Heboh.
4: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
0: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
2: Okay.
0: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
2: Gila gitu.
0: Ya bukan gitu, tapi ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini
2: langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
0: Ini kayaknya harus kerjasama.
2: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelin sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia bergabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh rambut lu kenapa sih juga? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo-nya pakai apa ya? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
3: Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lu kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Iya. Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

setiap lamunan malam yang melebisah untuk sejoin keluh kesah yang dibalut di dalam kisah. Esok lusa pasti ada yang datang dan berikan kisah, namun tidak sama seperti yang before. I told you you are mine and I never going to lose you.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Di pukul 8 malam ini ngebuka jaga malamnya Pro 2 RRI Wamena ada Celine Grace bareng sama Andi Rianto, sumpah mati banget nih teman-teman Pro 2. Kayaknya nggak perlu sumpah-sumpahan deh, yang jelas schedule-nya emang udah jelas gitu kan ya. Kalau saya harus siaran malam hari ini, yes, Kapten Fajar bakal nemenin kamu teman-teman Pro 2 di jaga malamnya Pro 2 FM. Kamu bisa dengerin siaran saya lewat www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM. Kalau misalkan kamu udah punya aplikasi RRI Digital, kamu tinggal ya udah tinggal dengerin lewat RRI Digital aja gitu teman-teman Pro 2. Yes, benar banget, di RRI Digital kamu bisa live chat juga barengan sama kita malam hari ini. Di jaga malamnya Pro 2 FM hari ke-22 di bulan Agustus ini. Ternyata malam minggu ya hari ini teman-teman produk. Bener kan malam minggu bukan hari minggu? Oke, kita bakal nemenin Saturday night-nya kamu. Yang lagi Saturday night juga, ngapain aja Saturday night-nya? Karena cuacanya hari ini bagus. Jadi kayak kalau misalkan mau having fun di luar, nongkrong sama teman-teman bisa banget gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi buat yang di rumah sendirian mungkin sambil dengerin Pro 2 FM, kita siap banget nemenin kamu lewat musik bagusnya Pro 2 RRI Wamena. Contohnya kayak ini nih teman-teman Pro 2, Justin Bieber kita pilihin buat kamu. It's so sorry. Karena di menit ke-18 dari jam 8 malam ini Fajar baru muncul. Nyiapin segala sesuatunya dulu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Cuman mau ngingetin aja, berhubung ini udah 22 Agustus gitu ya teman-teman Pro 2, pendaftaran Bintang Radio bakalan segera berakhir. Jadi pastikan kamu langsung ikutan aja Bintang Radio tahun ini teman-teman Pro 2. Gimana sih cara daftarnya ke Fajar gitu kan ya? Misalkan kamu nanya-nanya gitu kan ya. Kamu bertanya-tanya, akan ku jawab. Kalau kamu misalkan bertanya-tanya gimana cara daftar Bintang Radionya, sekarang kamu langsung aja ke Instagramnya RRI Pro 2 Wamena ya, di @ RRI PRO 2 Wamena tuh ya, @RRI PRO 2 Wamena. Segera di follow teman-teman Pro 2 untuk update-nya semuanya ada di sosial media. Terus lagu-lagu yang harus kamu nyanyikan apa aja, cara ngikutinya gimana, pendaftarannya lewat mana, ada semua di barcode-nya di situ di Instagram-nya RRI Pro 2 Wamena. Jadi langsung daftarkan sekarang juga teman-teman Pro 2. Udahlah ya, gak usah pakai lama-lama. Buat kamu yang berusia 16-25 tahun, ini kesempatan kamu untuk ikutan Bintang Radio tahun ini.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Kalau masa kini kamu tentunya ditemenin sama Jaga Malamnya Pro 2 FM di 49 menit dari jam 8 malam ini. Gimana kabar kamu hari ini? Menyenangkankah di hari Sabtu, teman-teman Pro 2? Ada kabar-kabar baikkah gitu? Meskipun memang kalau ngomongin soal kabar baik, gimana ya, terlebih khusus mungkin buat yang update banget mengakses sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Soalnya banyak banget kan kabar-kabar yang berseliweran gitu, teman-teman Pro 2. Yang lagi rame di TikTok tuh ada masalah marketing tuh. Supervisor, sales, penjualan, itu tuh lagi ramai banget di TikTok, di sosial media, dan kita juga bisa belajar dari situ gitu, teman-teman Pro 2. Please kayak judge-nya ya silahkan buat diri kamu sendiri aja. Maksudnya kayak cukup kamu yang tahu aja, nggak usah di-share yang gimana-gimana. Yang penting tuh kayak pelajaran-pelajaran yang bisa kamu ambil, apalagi kalau misalkan kerjaan kamu hubungannya sama sales marketing lah gitu kan. Atau mungkin ada hubungannya sama kayak gimana kita harus bersikap sama seseorang, itu tuh kayak perlu banget gitu kan ya. Kenapa saya ngomongin itu? Karena barusan tuh adik saya juga ngeluh gitu kan, kayak curhat gitu, kayak bisa gak sih hidup kita tuh sedikit tenang aja gitu kan, gak dengerin kabar-kabar yang kayaknya bawahnya tuh negatif mulu ya kalau misalkan kita ngomongin negara ini gitu, teman-teman Pro 2. Tapi please, terlepas dari itu semua, kayaknya memang kita perlu ngambil jeda, teman-teman Pro 2. Yang saya sarankan ke adik saya adalah kayak ya udah, kalau misalkan kamu nggak suka ya kamu jangan ngelihat, nggak usah terlalu yang dipikirin gimana-gimana. Emang paling bener tuh kalau misalkan kayak nggak terlalu konsen sama sosial media, ya nggak sih teman-teman Pro 2? Hidup kita juga adem ayem, ya nggak tuh. Soalnya orang-orang dulu juga gitu kan, justru malah kesehatan mentalnya terjaga gitu, ya nggak tuh teman-teman Pro 2. Makin kesini tuh kayak makin menggampangkan kita berkomunikasi, tapi juga kayak makin ngebuat makin gampang juga ngebuat kita stres, ya gak sih? Atau mungkin perasaan saya sama adik saya aja, teman-teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Mungkin boleh cerita-cerita kali ya, meskipun malam minggu. Tapi kalau misalkan mau cerita di luar itu juga boleh banget gitu, teman-teman Pro 2. Langsung share aja di WhatsApp-nya Pro 2, 0811 48 28 42. I might lose my mind waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, okay. Masih barengan sama jaga malamnya Pro 2 FM. Sekarang udah jam 9 malam nih teman-teman Pro 2. Selanjutnya kita pengen kamu ngedengerin podcast produksi Radio Republik Indonesia dari seni tari hingga akademisi. Kayak gimana keseruan podcastnya? So langsung aja kita dengerin di podcast Radio Republik Indonesia.
1: Motivasinya sederhana jadi dulu pengen apa menari tuh masuk televisi, yeah. Pengen terkenal, pengen injak Jakarta seperti itu, tapi tidak membayangkan itu nanti akan menjadi masa depan. Jepang itu mendapat juara 3 ataupun teknik award yang kita dapat itu, ternyata saya baru sadar itu baru titik lompatan awal saya meniti karir. Sampai mungkin saya mati, itu baru langkah awal yang istilahnya batu lompatan besar lah. Lompatan kecil kan sudah dari 99, yeah. Tapi 2009 tuh yang saya sadar bahwa setelah juara apalagi nih, ternyata masih banyak yang harus kita kejar juga. Ternyata masih banyak mimpi yang lebih besar ternyata. Jadi proses menari itu bukan hanya kayak menari tampil, tapi saya belajar kehidupan di situ. Saya tahu pada saat saya merantau tuh suka dukanya, yeah. Kan di situ semua prosesnya tuh berdarah-darah, tidak ada uang, tidak ada makan, mau bayar kos seperti apa, ya begitu-begitu, bayar kuliah seperti apa. Tapi akhirnya saya menemukan semangat-semangat itu malah dari seni. Sampai saya termotivasi lagi untuk melangkah lebih jauh tadi.

0: Ya, salam jumpa kembali di podcast Mariton Bicara dalam Honai. Saat ini kita dalam Honai bicarakan tentang budaya ataupun kreativitas ataupun mungkin juga inspirasi yang akan muncul dari narasumber-narasumber kita yang hadir di Honai RRI Wamena. Nah, Mariton Bicara dalam Honai ini kita sudah kehadiran langsung narasumber yang saya kira cukup luar biasa perjalanannya dari di tanah Papua ini, baik itu mengangkat budaya-budaya ataupun juga beliau ini juga bagian dari pembinaan-pembinaan generasi muda. Sudah banyak generasi-generasi muda yang terbentuk dari beliau ini. Nah, saya kenalkan langsung untuk Anda di kesempatan kali ini, ada bersama dengan saya Kakak Iam Mustaim Muda, Ilham Mustaim Muda. Wah, nama lengkapnya begitu ya Kakak ya?
1: Muhammad Ilham Mustaim Muda.
0: Iya. Wah, sebetulnya. Beliau ini adalah dosen Institut Teknologi, Institut Seni Budaya
1: Indonesia
0: di tanah Papua. Tapi kita belum akan membahas dulu tentang ISBI-nya. Sampai di puncak karirnya saat ini, beliau tuh punya perjalanan-perjalanan yang cukup, bagaimana ya? Mau dibilang masa lalunya tuh cukup luar biasa, yang mungkin seperti kita saat ini kita tidak pernah alami begitu. Dan yang paling penting, Kakak Iam ini pernah membawa merah putih itu sampai ke luar negeri, Jepang gitu. Sampai ke luar negeri itu bawa bendera Indonesia, sampai kibarkan bendera Indonesia itu dalam tarian ya Kakak?
1: Iya, dalam tarian. Lomba yang dilaksanakan oleh apa nasional, salah satu apa stasiun TV nasional lah ya, jadi bekerja sama dengan swasta, akhirnya membuat sebuah apa ya pencarian bakat dalam hal tari kontemporer ya, hip hop. Jadi disitulah kami mewakili Makassar zaman itu. Jadi 2008 kami bertiga itu rata-rata anak besar yang lahir besar di Jayapura, ada yang di Wamena juga. Kita yang membawa nama Indonesia sampai tingkat nasional, sampai ke Jepang.
0: Nah, sejak kapan nih maksudnya dari seni tari ini kakak bergelut dengan seni tari ini? Mungkin dari SD atau tertarik dengan?
1: Tertarik itu dari SD, dari Yosim Pancar. Kan dulu zaman dulu kan kita apa ya, mengenal kesenian, pertama di tari itu. Jadi hampir setiap hari Jumat itu ada kayak Yosim Pancar, sampai berkembang ke Poco-Poco, Wayase, sampai sekarang mungkin lagi ada Wisis.
0: Yeah.
1: Saya mengenal itu di SD kelas 4, saya lupa umur berapa. Tapi mulai mengenal lagi budaya apa urban atau kontemporer ini, itu di tahun 99, tahun 1999, itu saya kelas 2 SMP. Nah, disitulah juga bikin sebuah satu komunitas yang apa bernama dulu Freedom 99. Nah, disitulah saya coba meniti karir dengan teman-teman di Jayapura, di Entrop khususnya. Akhirnya, karena kuliah, melanjutkan studi itu, akhirnya saya coba melanjutkan studi sama menjajaki karir yang baru di luar kota, nah itu di Makassar. Nah, jadi sebelum ke Jepang itu saya mencoba beberapa lomba, baik tingkat lokal sampai nasional, terus isi acara, membina sanggar-sanggar juga di sana, sampai beberapa artis kalau tur di Makassar, kita biasa menjadi mitra kolaborasinya sebagai penari latar. Sampai terakhir juga tuh, dulu mungkin teman-teman di apa yang nonton ini pernah dengar Tupet dari Malaysia, kelompok rap itu ya. Kalau anak-anak Jayapura bilang yang breakdance kan Tupet kan, padahal itu grup musik. Nah, itu dia konser di Makassar, kita yang menjadi penari latarnya waktu itu. Nah, disitu yang menjadi motivasi, karena motivasinya sederhana. Jadi dulu pengen menari tuh masuk televisi, pengen terkenal, pengen injak Jakarta, seperti itu. Tapi tidak membayangkan itu nanti akan menjadi masa depan. Nah, itu sih dia. Jadi
0: itu pas jam-jam kuliah atau
1: zaman kuliah lah, 2003 sampai ke Jepang itu kan juara nasional dulu. Itu Let's Dance dulu. Programnya Let's Dance, 2008 kita juara nasional, 2009 awal Februari saya ingat sekali itu, baru kita ke Jepang.
0: Kakak tuh lahirnya di Papua?
1: Saya lahir besar Jayapura.
0: Oh, lahir besar Jayapura. Kuliahnya di Makassar, mengikuti
1: ya, S1 di sana.
0: Tarian itu.
1: Ya. Nah, itu sebenarnya kuliah elektro. Makanya orang bilang tidak nyambung. Saya kuliah elektro, tapi berkesenian, apa, berkegiatan seni itu di luar kampus itu malah aktif di, tidak aktif di kampus, tapi di luar kampus. Itu waktu S1, 2003 sampai 2009 selesainya. Kan? 2010 baru saya pindah ke Jakarta. Dengan harapan sebenarnya pengen bikin film. Ya. Bikin film tuh terkait.

0: karir sampai mungkin saya mati, itu baru langkah awal yang istilahnya buat lompatan besar lah. Lompatan kecil kan sudah dari 99 kan. Tapi 2009 tuh yang saya sadar bahwa setelah juara apalagi, ternyata masih banyak yang harus kita kejar juga, ternyata masih banyak mimpi yang lebih besar, ternyata bukan hanya masuk TV ke Jakarta, ternyata bisa keluar negeri dan lain-lain.
1: Iya, biasanya kan harapannya orang tua tuh pergi kuliah, membawa kita ke kuliah, misalkan mungkin di luar Papua, kalau kita besar Papua, harapannya supaya kuliahnya fokus begitu, betul, ke elektro. Betul. Nah, mungkin dukungan dari orang tua itu seperti apa waktu pada saat mungkin kakak lagi fokusnya kuliah, tapi lebih memilih jalan untuk tari-tarian mungkin.
0: Jadi saya salah satu orang yang penari yang tidak sebenarnya direstui sama keluarga, apalagi mungkin kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan orang tua kita di Indonesia Timur, khususnya di Papua itu, melihat kayak misalnya menari, itu bukan sesuatu yang bisa menjanjikan masa depan.
1: Yeah, betul.
0: Apalagi kita kan industri yang saya baru, ya kita sudah dewasa gitu, baru sadar bahwa industrinya memang tidak hidup di Jayapura. Makanya orang selalu bermimpi harus ke Jakarta, karena industrinya hidup. Nah, waktu zaman saya kuliah itu orang tua saya tidak terlalu mendukung. Jadi saya sering bentrok sama almarhum bapak. Jadi, tapi saya sadar setelah beliau pun pergi meninggal itu, saya sadar bahwa selain membanggakan dalam prestasi akademik yang kuliah itu, elektro itu, tapi ternyata sebelum dia meninggal itu saya ada bikin satu prestasi nasional itu di acara 30 detik jadi bintang. Jadi itu juga di stasiun TV. Itu sama kayak dulu, mohon maaf saya sebut label Indonesia Mencari Bakat. Sebelum itu tuh ada 30 detik jadi bintang. Jadi 30 detik, baik misalnya Eldi menyanyi, 30 detik saja. Misalnya teman siapa melukis, dia melukis 30 detik saja. Saya pun menari 30 detik saja. Di situ saya juara di tingkat Makassar, episode itu, terus akhirnya finalnya di Jakarta. Itu seluruh episode itu dikumpulkan, jadi kalau tidak salah ya, saya ingat saya itu 60 peserta. Itu dulu Klanting, sebelum masuk IMB kan Klanting, Hudson, Bisma, Smash. Itu semua lawan-lawan saya dulu final. Nah, tapi saya tidak juara yang pas putaran besar itu, tidak. Tapi saya cuma juara di episode berapa. Nah, singkat cerita, uang hadiah itu yang saya bisa persembahkan ke bapak saya, walaupun kecil sekali. Saya cuma bisa beliin tiket dari Jayapura ke Makassar. Terus akhirnya hal yang dia tidak terlalu dukung, dia sadar ternyata dari hal itulah yang setidaknya saya bisa sedikit membantu sebelum beliau berpulang. Jadi sebenarnya kalaupun dia masih ada, mungkin dia akan bangga juga. Dan kalimat bangga itu ada di saya punya mama, sampai saya punya kakak, saya punya ponakan. Dong bangga kan apa yang sudah saya kerjakan, prestasi yang saya sudah kerjakan. Makanya sampai kalaupun lanjutan dari itu kan saya lanjut S2 itu waktu 2011. Orang tua sampai mama, terus mama bilang, kok mau ke Jakarta ngapain? Saya bilang, saya mau kejar mimpi saya yang lebih besar, yaitu bikin film. Niat S2-nya belum.
1: Tapi memang cita-citanya dari awal untuk buat film, atau cita-cita
0: iya,
1: awal?
0: Cita-cita tuh awal mau ke Jakarta ya, setelah dari Jepang itu pengen bikin film, yaitu bikin saya punya story tentang bagaimana mimpi kita yang di Papua ini, punya mimpi akan bisa sukses di seni tari. Dan saya membuktikan sampai ke Jepang, misalnya saya bisa kok, anak-anak Papua, teman-teman berdua ini bisa, masa teman-teman yang lain tidak bisa gitu. Karena mimpi kita dulu terlalu besar. Itu sih.
1: Iya, nah ini nih, banyak sekali yang mungkin, itu tahun berapa ya kakak?
0: Ke
1: Jepang itu?
0: 2009.
1: 2009 itu banyak sekali, karena mungkin dengan perkembangan zaman, medianya waktu itu belum expose terlalu, publish terlalu luas. Jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa dulu tuh dance itu yang sekarang mungkin kalau lagi di pertandingan tuh kayak world dance gitu ya. Nah, mereka ini atau beliau ini kakak Yami ini adalah salah satu peserta yang membawa nama Indonesia itu ke tingkat
0: internasional.
1: Nah, kebanggaannya seperti apa tuh kakak waktu bawa
0: nama
1: Indonesia di
0: sebenarnya bangga sekali karena kita dari tadi dari daerah, dari kota kecil di Jayapura zaman itu, sampai bisa kata internet, otomatis bangga. Cuma ada hal yang bikin saya berpikir bahwa pencapaian di dunia tari itu kayak apa, semacam

0: hal yang sebenarnya yang bikin bikin haru itu sebenarnya adalah di perjalanan hidup saya pribadi itu adalah selain jadi proses menari itu bukan hanya kayak menari tampil, tapi saya belajar kehidupan di situ. Saya tahu pada saat saya merantau itu susah suka dukanya kan di situ semua prosesnya tuh berdarah-darah, tidak ada uang, tidak ada makan, mau bayar kos seperti apa, ya begitu begitu, bayar kuliah seperti apa, tapi akhirnya saya menemukan semangat-semangat itu malah dari seni. Sampai saya apa termotivasi lagi untuk melangkah lebih jauh tadi. Makanya saya pikir saya tidak mau berhenti sampai di Jepang. Dan memang kan akhirnya juga terbukti saya bisa ke Eropa. Saya pernah ke Jerman, Hamburg, Berlin, ke Singapura, terus di Melbourne. Nah, itu saya gara-gara nari juga yang bawa saya ke sana. Tapi itu setelah saya di Jakarta dengan 2011. Jadi saya pikir, ah, mimpi saya kan bisa lebih besar lagi. Ya, sampai sejauh ini saya pun terus, apa ya, saya tidak harus menari di panggung lagi. Tapi bagaimana tadi LD bilang di awal, coba mempersiapkan generasi-generasi yang lain. Itu tugas tanggung jawab saya pikir. Dan tadi kami baru melakukan riset juga, riset penelitian tentang bakat batu. Di situ saya sadar bahwa kita perlu ada orang-orang yang memang harus berani memulai. Nah, saya dan teman-teman tim peneliti ini adalah orang yang apa mencoba memulai hal-hal itu untuk generasi ke depan seperti itu. Jadi kita tidak mesti harus tampil di depan, tapi kami di belakang layar saja. Itu saya.
1: Nah, kakak ini kan tidak sendiri waktu itu. Saya masih mau ulik betul ini karena di saat ini mungkin kita lihat posisinya kakak Yamini ya, mungkin kita lihat wah kak, sukses begitulah anggapannya kita bahwa beliau ini sukses, namun perjalanan kakak Yamini juga penuh liku-liku gitu ya. Nah, yang membawa Indonesia di internasional itu dari sementara itu ada tiga orang ya kakak.
0: Tiga orang, betul. Ya, tiga orang itu ya tadi saya sempat sebut ada kita namanya Ipang, Ipang Manau itu dia Labewa juga. Terus ada Pitos, Pitos Abdul Haris tapi panggilan Pitos. Dia juga lahir besar Jayapura. Semua akhirnya juga setelah dewasa juga semua berkarir masing-masing. Ipang dengan kehidupannya dan saya misalnya di dunia akademik, Pitos juga berkiprah di dunia industri di Jakarta. Jadi kami masih terus jalan,
1: masih komunikasi terus,
0: masih juga komunikasi, masih sangat baik karena ya sudah kayak saudara lah. Susah suka dukanya kita lalui bersama-sama.
1: Tapi tantangan-tantangan itu ada kakak, macam mungkin karakter dari masing-masing orang itu.
0: Pasti. Itu pasti. Karena mungkin saya yang paling tua dan memang harus lebih bijak menghadapi misalnya Ipang atau Pito ataupun yang lain waktu itu dia.
1: Apalagi yang masih zaman-zamannya kuliah nih, masih zaman-zaman panas-panasnya.
0: Sedikit-sedikit marah, temperamen, mungkin ada kalimat yang tidak pas, sakit hati, kecewa, itu wajar. Tapi di usia dewasa ini kita ya namanya proses ya, jadi kita semakin lebih bijak, lebih sabar, itu berproses.
1: Tapi dari dukungan finansial waktu itu apa?
0: Finansial tidak ada. Kami apa ya? Ya ikut lomba tuh sebenarnya ya cari finansial juga. Karena akhirnya kami bisa punya motor, bisa jalan-jalan, punya uang, bayar bayar sekolah, bayar kuliah itu kan gitu. Finansial ya. Saya pikir bapak saya meninggal juga kan. Mohon maaf secara keluarga itu sangat memprihatinkan di waktu itu. Tapi ya tadi akhirnya berkarir di dunia seni itu untuk tadi bisa bertahan hidup minimal gitu.
1: Tapi dari tarian ini ya, kakak menemukan jati diri bahwa ini.
0: Oh iya, itu saya punya apa dunia saat ini dan ini yang akan menjamin saya bisa jadi kehidupan sukses saya, bahagia saya itu di dunia dan akhirat itu dari sini. Jadi kalau ada orang bilang, guru saya bilang, mungkin kita tidak apa menyampaikan kebaikan itu di atas mimbar, tapi kita menyampaikan kebaikan itu melalui karya seni. Itu sudah. Jadi saya sekarang coba konsisten di jalur itu. Dengan berkarya, saya bisa istilahnya berdakwah begitu, menyampaikan hal baik.
1: Setelah menggeluti seni, mungkin ada tantangan-tantangan paling terbesar yang mungkin kakak dalam perjalanannya itu ada?
0: Perjalanan seni saya saat ini tuh, mumpung saya di sini, saya juga pengen cerita. Jadi setelah lomba-lomba itu, terus saya lanjut studi S2 itu, saya kan balik di Jayapura itu 2015. Tantangannya adalah bagaimana sekarang membangun ekosistem kesenian itu, apa kesenian di kota Jayapura misalnya atau tanah Papua terlalu besar ya, kota Jayapura itu sudah sangat sulit Karena ternyata setelah 11 tahun saya balik, perlombaan misalnya yang dulu harapan atau mimpi teman-teman, saya latihan, saya tampil di acara itu sudah berkurang. Terus tidak ada lagi ruang-ruang, bukan tidak ada, jarang sekali ada ruang-ruang apa ya, ruang-ruang publik yang bisa kita akses untuk melakukan event ataupun festival. Bisa jadi akan sulit untuk pendanaan, misalnya untuk sewa berbayar, sound system, perizinan, belum uang hadiah, juri, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat generasi sekarang sudah mulai agak berkurang di zaman kami. Nah, hal itu yang saya coba, bagaimana yang tantangan yang tadi LD bilang itu adalah bagaimana menghidupkan ekosistem. Nah, sedangkan saya pada saat balik ke Jayapura itu kan banyak sekali hal yang pengen saya coba setelah dapat pengetahuan, pengalaman itu. Saya pengen juga terapkan di Jayapura. Ternyata tuh, saya ngomong misalnya pengen bikin festival di, tidak di panggung, tapi di, misalnya di 2017 itu festivalnya malah di Dermaga Abisau, itu Kali Acai. Kalau pernah teman-teman ke Jayapura, Kali Acai di ujungnya itu Dermaga, dan itu banyak sampah. Saya pengen bikin festival di situ. Orang kan tidak sampai kepikiran ke sana, itu idenya kayak gimana. Nah, saya, yang saya kesulitan itu adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang konsep yang saya pengen buat. Karena ya tadi, orang-orangnya ini ada, tapi pengalaman mereka, jam terbang mereka kurang, sehingga apa yang kita sampaikan tuh kayak masih mengawang-awang di dong punya kepala. Gitu. Jadi perlu bukti-bukti, contoh bukti bahwa ini loh contohnya. Contoh. Dan akhirnya juga berhasil. Tidak secara estetik yang harus ada lighting ke panggung yang bagus. Yeah. Tidak. Saya akhirnya buang semua standar-standar berkarya saya yang harus baju bagus, sepatu bagus, misalnya kostum bagus, lighting bagus, itu saya sudah agak jauh dari itu, karena kembali lagi, fasilitas kita, terus SDM kita belum sampai ke level itu saat itu. Nah, tantangannya adalah membangun ekosistem anak muda ini, ibarat bibit-bibit unggul ini bisa tumbuh, dan bisa tumbuh berkembang. Gitu. Nah, saya mengambil analogi itu dari guru saya itu Garin Nugroho. Jadi tanaman-tanaman atau bibit unggul anak-anak muda ini harus ada petani yang bisa merawat. Semangat mereka, mimpi mereka, harapan mereka itu harus ada petani yang merawat. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai petani yang merawat mimpi mereka, harapan mereka. Apalagi yang dari kampung ke kota, akan ada shock culture, wah ini kota. Akhirnya kalau terpengaruh, akhirnya, nah itu saya coba jaga itu. Jadi itu tantangan menurut saya.
1: Nah, selama ini mungkin kakak pernah di kasih tanggapan atau mungkin juga bahasa ejekan lah begitu. Waktu saat menggeluti sini rata-rata kan mungkin kalau orang-orang tua ya maunya anak-anaknya masuk dalam dunia yang memang ada bayangan masa depannya begitulah.
0: Itu sering. Saya contoh bikin film dulu yang mungkin pernah lihat di YouTube Indonesia Art Movement itu. Saya bikin web series Kopi di Bulan Mei, padahal memang film itu hancur sekali. Memang saya sengaja juga, saya tahu lah film jelek. Saya bukan sutradara, saya kan baru belajar. Saya. Terus teman-teman yang terlibat juga tidak backgroundnya sekolah film ataupun kursus ataupun apa. Jadi saya sengaja, saya ini mengatakan saya bilang, saya jadi pemantik saja. Ya. Itu di, kan setelah nari itu saya coba beralih ke film dan lain-lain. Itu sebenarnya coba apa ya... istilahnya kasih pantikan kecil-kecil aja, bikin film, bikin festival, seni rupa, itu sengaja. Karena memang ejekan itu ada, bro. Iya nih, orang tari tapi sok-sok bikin film, sok-sok bikin festival. Tapi saya pikir kalau energi itu masuk ke sapu kepala itu, hati itu saya terbebani, akhirnya marah-marah. Kayak jengkel, kayak apa, cemburu atau apa. Jadi saya pikir, saya belajar di situ akhirnya, sudah. Energi negatif itu jangan sampai mengusik saya punya visi dan misi begitu. Akhirnya saya coba tidak mau ambil itu dalam hati. Ya karena itu tadi, guru saya pesan kan, kalau kau kasih masuk sesuatu, kau dengar, terus kau masukkan ke hati itu akan menjadi penyakit. Jadi kau dengar saja orang ngomong, tapi sampai di sini, tenggorokan. Setelah itu muntahkan, jangan masukkan ke hati. Kalau kau masukkan ke hati itu kau baper, kau stres, kau gelisah, itu. Jadi dia bilang tidak usah, dengar saja, bukan keluar masuk. Yeah. Kalau saya tidak
1: keluar langsung kasih sumber
0: daya. Dia kan mau masuk ke hati. Sebelum dia masuk ke hati, saya muntahkan. Jadi itu tantangannya tuh banyak. Ejekan pasti.
1: Bagaimana caranya kakak ya untuk menjaga
0: semangat? Kalau saya itu tadi setelah ejekan itu tadi sampai di leher itu dimuntahkan, Dan kalau mau cara hook balik dia tuh gampang, bikin karya yang baik. Saya setelah film-film itu jelek, LD kan ikuti juga.
1: Ya.
0: Film Mickey Shop yang teknisnya kurang bagus. Dan setelah kita bikin, ada portofolio. Nah, setelah itu, biasa kan kita kan kendala kayak peralatan, pengetahuan. Nah, akhirnya ada beberapa program strategis dari pusat itu, kayak misalnya dulu Banper Becraft 2019. Kami ada portofolio, bikin legalitasnya. Kami usulkan, kami dapat peralatan, 6, ini kalau cerita angka, sorry, 682 juta. Itu peralatan semua. Di Jayapura mungkin kami bisa bilang kami punya alat yang paling canggih secara komunitas ya, bukan instansi.
1: Tapi waktu itu Pak,
0: oh, itu paling ringeri, unggul. Itu paling unggul. Nah. Kami berani bertaruh itu. Dan akhirnya kan pengakuan itu bukan lagi dari kita, tapi istilahnya lembaga ya, ataupun Badan Ekonomi Kreatif saat itu mengakui bahwa komunitas ini sudah berproses, sudah melakukan aktivasi film, seni pertunjukan, dan lain-lain. Akhirnya kami dapat bantuan. Nah, terakhir kan kami dapat dana Indonesia, nah, misalnya kategori dukungan institusional. Itu kami dapat lumayan, sampai sekitar setengah M. Kami dapat, dana hibah macam-macam kami dapat. Sehingga kalau bicara konteks sekarang, orang yang bicara saya dulu-dulu itu, sekarang sudah tidak berani bicara film. Bukan, paling yang bicara itu di belakang saya, tidak saya dengar. Tidak bisa berani. Oh, karena sudah karya kita yang berbicara. Dan kalau bicara karya, itu bukan saya sendiri. Itu pasukan teman-teman semua yang ikut terlibat, itu adalah bagian dari karya. Jadi kalau dia menghina saya, karya film itu kurang bagus atau jelek, itu dia menghina satu kelompok, gitu. Satu tim produksi. Seperti itu yang harus disadari teman-teman.
1: Salah satunya panglimanya dia.
0: Ya.
1: Oke, okay, Kakak. Dalam menggeluti dunia seni kan prosesnya paling mungkin panjang lah. Betul. Begitu dalam menggeluti dunia seni. Nah, menurut Kakak Iam itu, apa yang paling penting atau bakat atau konsistensi dari dunia seni?
0: Bakat juga penting, konsistensi penting. Tapi menurut saya itu begini. Kalau hal yang sifatnya masih bisa dipelajari, contoh. Saya kan tidak punya darah ke orang seniman. Ya. Bapak seniman, mama seniman tidak. Bapak saya tukang batu, bangunan. Dia tidak ada darah seni. Mungkin dia bisa menyanyi, saya juga tidak tahu. Karena saya tidak pernah lihat. Tapi poinnya begini. Bakat itu tidak menjamin juga kita bisa sukses. Tapi ada satu pertama, mungkin kemauan dulu ya, niat. Saya mau belajar. Nah, setelah belajar itu kan akhirnya muncul kadang ada semangat, ada jenuh. Nah, tadi butuh konsistensi untuk meraih itu, menurut saya. Konsistensi. Nah, konsistensi itu dia akan dihajar dengan segala macam dinamika, baik tadi tidak ada uang, tidak ada makan, sampai dihina, dicemooh sama orang. Itu biasa. Dalam arti itulah dinamika sampai kita bilang kita tadi pengen ke mimpi kita misalnya. Ya. Itu pasti. Tapi menurut saya, hal yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa selaraskan ini, pikiran sama hati, karena kadang tuh godanya macam-macam, jadi itu yang paling susah. Menurut saya kayak kita mau konsistensi, bukan hanya berkarya. Bagaimana kepala ini pengen apa, pengen kesana, tapi hati ini berat, itu bagaimana dia seimbang.
1: Pengen pizza, tapi
0: iya,
1: di hati masih...
0: Hati ini gondok
1: sih. Ya, masih ubi bakar.
0: Emosi, gitu. Tapi ya, kita harus bagaimana stabil, itu yang susah. Itu mungkin sih yang saya bisa cerita kalau pengalaman ini.
1: Kalau kakak dulu masih gitunya nakal?
0: Nakal saya tidak tahu, mama saya bisa gitu. Karena kayaknya nakal mungkin ya yang nakal masih yang wajar. Tapi nakal saya juga sering dimarahi. Saya dulu masih dipukul tuh ya, masih kepala angin lah, kepala batu.
1: Perjalanannya menggeluti seni, mungkin berasal dulu dari daerah saat ini. Kakak Iam sudah menjadi dosen di Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua. Perjalanan hingga menjadi dosen.
0: Ya, jadi ya tadi 2015 setelah S2 di Institut Kesenian Jakarta itu, karena sudah punya ijazah itu, saya pikir, oke, saya sudah usia berapa tuh, waktu itu 28 mau 30 gitu, saya harus sudah punya pekerjaan. Ya. Tapi pekerjaan itu sebenarnya bagian dari ya tadi apa yang saya sukai, menari misalnya, seni itu saya lalui saja. Karena selain saya dapat kan mengajar itu, jadi dosen itu bukan hanya bekerja, tidak. kita jadi dosen tuh sebenarnya kita belajar. Ya dulu kan saya seniman apa murni, jadi saya cuma belajar menari hal yang sifatnya teknis saja. Padahal ternyata jadi dosen tuh harus belajar juga. Sebentar saya akan bertemu mahasiswa, saya harus punya komunikasi yang baik, saya harus punya kalimat yang tertata, saya harus juga paham apa yang saya nanti bahas. Itu karena saya belajar. Atau tidak, yang saya paling sederhananya tuh, setiap kali saya ketemu orang baru di kampus atau di kelas itu, atau teman-teman saya ada dari daerah-daerah, dari entah dari Asmat kah, dari Yahukimo kah, Wamena kah, Bia kah, kan kita berkenalan, kita bercerita, disitulah saya belajar.
1: Ada niat untuk waktu itu menjadi PNS begitu?
0: Niat tidak, saya tidak terlalu berniat menjadi PNS, saya malah berwirausaha, tapi tadi akhirnya sulit juga berwirausaha tidak punya modal misalnya secara hitungan materi. Terus juga niat ada, tapi itu tadi terhambat itu. Tapi akhirnya sudah saya memutuskan. Yang bikin saya aman di posisi 2015 sampai 2021 itu akhirnya menjadi pengajar itu. Saya ngajar di SMA setahun, terus selebihnya jadi dosen luar biasa istilahnya di ISBI itu. Sampai 2021 terangkat PNS-nya malah P3K 2021. Nah disitulah jadi akhirnya juga semangat. Terus saya sadar juga usia tuh, sudah sekarang udah 41. Ya sudah, saya harus konsisten konsisten lagi di apa yang saya pilih sebagai ASN, terutama dosen tetap. Ya sudah, saya punya
1: motivasi karya. Awalnya tuh kakak masuk, maksudnya pilih dunia pendidikan itu kan, ini biasanya kita bayangkan kalau dari mungkin kita anggapan bahwa biasanya mungkin kita main-main di jalanan, masuk di
0: iya, itu juga saya kadang juga mikir kenapa saya bisa jadi dosen. Kadang saya ini kuliah termasuk lama di S1, tapi ya, tadi saya kembali bahwa ternyata ada hal yang sebenarnya bikin lebih bahagia pada saat kita memberikan satu pengetahuan misalnya. Karena saya percaya tadi kita ngobrol juga di jalan dengan teman-teman tim, bahwa saya percaya itu bahwa amal jariah itu bukan hanya kita sedekah uang, bangun masjid, bangun jalan, tidak. Ternyata dengan pengetahuan itu, insya Allah saya bisa bahagia dunia akhirat. Kalaupun saya tidak bisa dapat kebahagiaan dalam hal, misalnya orang bilang materi bahagia, tidak. Tapi kebahagiaan yang saya rasakan, kesenangan batin, pikir, itu yang lebih bahagia menurut saya. Terus kalau akhirat saya sudah meninggal pun, sudah mati pun, kebaikan itu, ajaran-ajaran, pengetahuan itu yang saya bagi ke entah siswa atau mahasiswa saya atau teman yang pernah saya ketemu, itu yang menjadi penyelamat saya nanti di hari akhir nanti seperti itu. Jadi saya niat itu akhirnya memperkuat saya untuk menjadi seorang pengajar, dan harus selalu berada di samping kiri, samping kanan, belakang, depan, atas, bawah buat generasi apa emas Papua ini ke depan. Karena tadi saya mau kejar tuh amal jariahnya. Kalau rupiah satu kali proyek dikasih duit habis, satu detik pun uang itu habis. Misalnya 50 juta, saya beli kamera satu, deal kamera, habis. Begini. Tapi kalau pengetahuan, kayak sekolah, kalau bicara sekolah kan ada sekolah formal, S1, SD, SMP, ya, sampai SMA, S3, gitu. Itu kan formal. Nah itu juga akan apa ya, ada hal yang bikin saya dapat. Tapi tadi kebaikan itu kan tidak mesti pendidikan itu kan, kita diskusi bahwa tidak harus di dunia formal. Kalau sekarang ada kurikulum nongkrong, duduk nongkrong, bicara hal baik, nah itulah pengetahuan pendidikan.
1: Pengalaman mengajar pertamanya? Ya,
0: saya shock, karena mahasiswa saya lebih tua daripada saya.
1: Mahasiswanya lebih?
0: Lebih tua, karena kita di ISBI itu ada namanya jalur mandiri.
1: Oh iya.
0: Karena kita negeri ya satu-satunya perguruan tinggi seni di Indonesia Timur. Nah, itu saya ngajar. Karena terus ada jalur mandiri, sudah ada SKAR, apa SBN, PBK, apa kayak UMPTN dulu zaman
1: Saya lupa
0: namanya. Iya, SBMPT. Itu sekarang kan ada. Tapi itu kan buat yang baru lulus. Langsung daftar, pilih kampus negeri dan lain-lain. Nah, kita ISBI juga ada jalur mandiri, penerimaan jalur mandiri. Jadi ini kan masih buka nih. Nah, jadi umur berapapun bisa masuk. Jadi siapapun yang mau kuliah itu silakan masuk. Nah, tapi itu tadi, shock waktu ajar pertama, mahasiswa saya cuma 3 orang, dan itu umurnya jauh lebih tua daripada saya.
1: 3 orang?
0: 3 orang. Saya shock, saya mau bicara apa coba. baru saya lihat mereka juga pelaku seni yang tradisi. Wah, saya shock. Jadi saya palingan cuma cerita pengalaman saya sampai beberapa referensi video, bacaan dan lain-lain. Shocknya itu saja.
1: Hingga saat ini kakak mungkin tantangannya menjadi seorang akademisi itu seperti apa?
0: Tantangan sekarang adalah bagaimana, ya kalau untuk personal kan bagaimana selalu mengupgrade diri. Mengupgrade diri tadi bukan hanya sampai sekolah S3 selesai, tapi kita juga yang apalagi sudah berkeluarga, sudah banyak aktivitas, misalnya berkolektif komunitas, ini kan juga menyita waktu. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana memanage waktu, memanage stres, memanage keuangan. Karena banyak hal, kita mau belajar, mau ke sana saya pasti butuh uang taksi atau uang bensin. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya menjadi tantangan. Apalagi kalau sekarang manage waktu pasti ya, karena sudah berkeluarga dan sudah punya aktivitas lain. Jadi sedangkan mau belajar lagi, saya riset kali ini kan saya datang ke Wamena ini kan untuk belajar. Meneliti itu saya belajar, jadi itu juga harus mengatur waktu, keuangan, dan lain-lain. Itu susah sih kan, kalau kita tidak terbiasa itu akan susah.
1: Akan susah ya?
0: Susah.
1: Nah dulu mungkin perbedaannya mungkin naik-naik panggung, nah sekarang menjadi dosen. Perbedaannya tuh yang kakak rasakan itu bagaimana?
0: Ya jauh, dulu kan semua mata tuh tertuju ke kita.
1: Ya.
0: Mau dari
1: bermain langsung lah.
0: Bermain ya langsung. Di tengah itu saya pemain inti di depan, gue, tapi sadar dengan usia, otomatis stamina, pernafasan juga beda. Tapi saya rasa juga kesenangannya itu pada saat kita latihan-latihan terus proses, terus ada entah tampil kalah juga kan senang, tapi apalagi menang itu beda sekali. Terus misalnya kalau jadi waktu penari industri di Jakarta juga beda, kita masuk TV atau apapun kan jadi diapresiasi banyak orang. Tapi yang mesti disadari teman-teman bahwa berkesenian itu tidak hanya bicara orang, kayak sekarang kita di berdua di panggung ini, panggung. Nah, orang tidak melihat orang di belakang layar ini yang pegang kamera, editor, lighting, artistik. Itu orang tidak lihat. Padahal tanpa mereka, masa kita cuma di sofa saja. Yeah. Nah, maksud saya, padahal butuh sebenarnya ekosistem. Kalau dalam seni pertunjukan itu ekosistem yang lain. Orang yang harus bikin perencanaan anggaran sampai ke, kalau kita bilang manajemen seni pertunjukan, sampai siapa yang ngurus artis masuk jam berapa, datang jam berapa,
1: skrip naskahnya
0: dan lain-lain, kamera, light, itu orang tidak pikir. Nah jadi peluang di sini itu sebenarnya teman-teman yang nonton ini, contoh ini Hona ya. Hona ini tidak bisa bilang arsitek yang dapat uang banyak, kok tidak. Orang yang bikin kayu, cari batu, cari apa tuh, itu semua jadi ekosistem untuk menyelesaikan satu proyek Hona ini. Orang kan cuma bilang, wih rumah bagus, bapak ini punya. Padahal dia tidak tahu siapa yang rancang, siapa yang cari batu, cari kayu. Iya, nah sama di pertunjukan. Jadi kebahagiaan yang saya rasa waktu itu mata sorot ke saya. Tapi ada kebahagiaan lain yang saya dapat pada saat di belakang panggung. Dulu saya cuma memikirkan saya di panggung dan tiga orang ini, dua orang ini. Pada saat saya di belakang panggung, saya harus menjaga pondasinya. Bagaimana merekrut orang, deal sama klien dulu, terus klien pekerjaan datang, uang ada, terus bagi tim, sampai di tahap evaluasi, pelaporan, dan lain-lain. Itu punya tantangan yang berbeda, tapi saya rasa bahagia juga, karena pada saat saya handle satu event atau festival, saya akhirnya menjadi berkat, saluran berkat buat yang lain. Tapi kalau saya hanya menari saja, itu berkat itu hanya ke saya dan keluarga saya. Tapi pada saat saya di belakang layar, kalau saya misalnya di posisi itu saya menjaga semua itu, misalnya saya director festivalnya, itu kan semua saya jaga sampai ke tukang parkir, itu saya pikirkan, itu lebih luar biasa. Jadi panggung itu adalah sebuah tempat saja untuk kita berekspresi, tapi di belakang panggung pun teman-teman juga berekspresi, dan itu harus kita apresiasi.
1: Di awalnya ini kakak mungkin tadi cerita pengalamannya terkait dengan masuk cuma dengan 3 mahasiswa. Mungkin sekarang sudah puluhan bahkan ratusan.
0: Sekarang sudah total berapa angkatan ini, sekitar hampir 2, kalau tidak salah 250-an mahasiswa.
1: Nah apa mungkin dengan banyaknya mahasiswa ini, pesan yang selalu disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa sini,
0: Ya, kalau masuk seni saya pikir begini, jadi ada kecenderungan kan ya tadi masih ada pemikiran bahwa saya lulus dari kampus ISB ini jadi apa? Nah, padahal begini teman-teman, tadi ISB misalnya di program studi tari, saya di program studi tari, saya apakah saya kuliah di ISB hanya jadi belajar menari saja? Nah, tidak. Ternyata setelah saya keluar itu bisa jadi saya jadi penari hebat otomatis. Jadi koreografer atau penata tari, iya. Tapi ada lagi output yang lain, misalnya dia bisa jadi entrepreneurship di bidang seni pertunjukan. Misalnya dia bisa jadi event organizer, dia bisa jadi stage manager, dia bisa jadi apa lagi art director atau fashion design, kostum. Itu kan ada mata kuliah tata rias, terus bagaimana tata teknik pentas dan cahaya, kritikus tari itu butuh. Nah, kita juga kan ekosistem, kalau bicara konteks Papua, kan kita ekosistemnya kurang. Nah, kita butuh orang kritikus. Kita butuh orang yang berpikir tadi, even. Ada yang harus manajemennya. Nah, jadi output, sampai bisa jadi guru bisa. ISB itu, sekarang banyak yang keluar, itu langsung jadi guru. Di sekolah-sekolah, SMA, SMP, gitu. Karena kebutuhan. Nah. Karena sekarang, sampai saat ini kan dulu ISB itu kampus seni itu belum ada pendidikan seni di Papua. Uncen, mohon maaf, belum ada buka pendidikan seni ataupun swasta yang lain. Nah, akhirnya ISB pimpinan kami Pak Rektor dan seluruh jajaran kita akhirnya mengusulkan ada prodi baru itu pendidikan seni budaya. Jadi orang yang kuliah di sana bisa jadi dia setelah lulus itu dia bisa jadi guru seni budaya untuk menjawab kebutuhan SDM yang di sekolah-sekolah. Nah, jadi apa ya, itu yang saya pikir harapan buat teman-teman mahasiswa, jangan sampai berpikir bahwa saya akan jadi penari, jadi koreografi, tidak, itu jadi bagian saya. Tapi ada apa ya, bidang-bidang lain yang bisa kalian kuasai dan akhirnya menjadi jaminan buat masa depan.
1: Kalau di ISB itu kan, maksudnya diajarkan itu tari, cuma tari
0: budaya? Jadi ada praktik tari itu, tari Papua, ada tari Nusantara, tari Papua kan macam-macam. Kita ada 7 wilayah ada. Jadi kita pasti akan bagi di tiap praktek tari 1, 2, 3 dan lain-lain. Ada juga koreografi. Jadi belajar itu beberapa mata kuliah, ada juga mata kuliah yang lain gitu.
1: Kalau Kakak melihatnya sekarang mungkin dulu yang menjadi seorang penggiat seni juga melihat perkembangan seni khususnya mungkin seni tari di kita wilayah tanah Papua ini sudah seperti apa nih sekarang? Kalau karena banyak sekarang yang mungkin hanya menggunakan hanya sebatas ya sebagai konten atau dan lain sebagainya
0: begitu. Ya itu betul, itu fenomena yang terjadi dan sangat disayangkan tuh tadi. Saya pikir tuh ini bibitnya banyak tadi, tapi tidak ada apa ladang yang subur buat mereka tumbuh di situ. Nah, kalau kita bicara analoginya misalnya tadi. Berarti kan kita butuh event ataupun bukan harus festival, event saja atau program yang bisa menjadi saluran buat mereka tampil, diapresiasi begitu. Kayak contoh misalnya pelajar SMA, terus kalau dia cuma latihan di sekolah ikut ekstrakurikuler, dia tampil di mana? Masa di perpisahan sekolah saja. Padahal dia tuh di usia begitu tuh kayak usia zaman saya dulu juga kan mungkin teman-teman yang lain kan pengen eksis. Nah, itu ruang eksis itu harus ada. Karena kita menari itu bukan hanya untuk gaya-gaya, itu pertama banyak manfaatnya, salah satunya baik kesehatan, hiburan. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang didapatkan, karena anak-anak itu dia jadi percaya diri, dia tahu ritme kehidupan, nanti misalnya kita menari, Edi. Kalau kita tidak kompak, saya egois, Edi kan guru kita ajarnya begini, Edi kok begini, atau saya yang begini. Itu nanti di kehidupan selanjutnya. Saya tuh orang paling cuek, jadi orang mau bilang saya bikin begini. Padahal nggak sama di musik dimanapun. Kalau orang tidak memahami itu, jadi kalau kita sudah nanti cerita misalnya kita sudah tidak menarik pas duduk, saya tahu LD kapan bicara, kapan saya diam. Kita jadinya kompak. Akhirnya dengan seni akhirnya anak-anak ini itu dia bisa akan lebih apa ya, dinamis di masyarakat. Di kehidupan sosial dia tahu kapan dia harus diam, dia harus berlari, dia harus menangis, dia tahu. Jadi karakternya akan terbentuk dalam seni itu.
1: Di saat ini Kakak mungkin ancaman ancaman mungkin terbesar begitu bagi seni tradisional ini.
0: Nah, ancamannya adalah ini kami juga sementara riset. Sekarang begini, budaya budaya misalnya contoh budaya Papua. Yeah. Yang punya siapa? Mereka sendiri, entah suku atau klan-klan itu yang punya. Pertanyaannya, kalau mereka sendiri yang tidak peduli dengan budaya mereka, yeah, itu pasti hilang. Makanya ada orang bilang, kita punya budaya mulai hilang.
1: Yeah. Itu karena tidak dipelihara.
0: Iya, mereka tidak pelihara. Bagaimana? Terus tanya, bagaimana bentuk peliharanya? Berarti kan pengetahuan orang tua dulu harus diwariskan, kayak dia punya anak cucu. Tidak bisa, mohon maaf, kasus misalnya yang contoh terjadi, fenomena kan, semua kena contoh, kebudayaan kan macam-macam. Misalnya, jadi budaya bertanam, cocok tanam misalnya. Gara-gara bantuan yang sifatnya membuat manusia atau masyarakat ini jadi malas itu kan, biasa ada bantuan-bantuan. Akhirnya masyarakat sudah malas lagi menanam,
1: ya,
0: bikin kebun, malas lagi ternak babi. Itu jadi masalah. Begitu juga nanti kebudayaan yang lain. Misalnya kita contoh kayak bakar batu yang kami lagi teliti, ternyata ada 12 jenis tadi bakar batu itu. Nah, isago-isago misalnya buat bakar batu anak-anak ini, menurut mereka itu kan sepele. Tapi ternyata tadi temuan kami di lapangan bahwa
1: punya nilai budaya.
0: Iya, itu nilai budayanya tetap. Tapi ya tadi anak-anak sudah tidak mau belajar karena mungkin dong ada gadget dan lain-lain, ada tempat bermain yang lebih asik. Padahal dulu kan mereka mandi kali, kumpul ada bubi, langsung bikin isabu-isabu, bakar batu versi mini, anak kecil, gitu, anak-anak, gitu, remaja. Nah, itu kan kalau mereka tidak lakukan saat ini lagi, atau orang tua tidak mengajarkan itu lagi, itu hilang. Berapa tahun itu akan hilang. Nah, begitu juga mau tarian, mau nyanyian, ratapan, bentuk arsitektur bangunan. Kalau tidak dibuat lagi, sekarang banyak pembangunan, semua akhirnya mau beton. Sorry, ini mungkin agak mengkritis, tapi kita berharap rumah kita juga akhirnya beton, kayu, atau apa. Padahal apa, kategori rumah sehat kan tidak mesti harus beton.
1: Yeah.
0: Sama saya bilang sama adik-adik di kampung. Mereka tuh pengen apa, sekolah terus jadi kaya raya. Sebenarnya jangan kaya raya, sukses terus. Saya bilang sebenarnya tuh kita terbalik. Kita yang di kota, itu sebenarnya pengen kayak naik gunung,
1: kehidupannya
0: kembali ke kampung, tidur di Honai, di apa, di daerah-daerah wisata gitu. Tapi orang di kampung mau tinggal di kota. Makanan, saya bilang, kami sudah 3 hari di sini, kami makan tuh sehat terus. Ubi, sayur, uam misalnya, daging, itu tanpa bumbu loh. Itu contoh. Terus habis makan olahraga, Pak, jalan turun naik gunung. Di kota orang mau naik apa, mau jalan jalan kaki saja dong harus ke lapangan mana baru putar-putar. Yeah. Berarti orang di, mohon maaf, di Wamena itu orang yang sehat.
1: Mau makan ubi saja.
0: Makan ubi, iya. Yeah. Tidak ada apa pestisida dan lain-lain, tidak ada. Jadi maksud saya tadi kita ngomongin apa, tapi poinnya itu saya pikir menjaga tradisi itu sebenarnya bagaimana pewarisan pengetahuan, yeah, itu harus terus dilestarikan, diajarkan. Sekarang kan budaya Papua itu tidak ada budaya menulis, betul. Kita sepakat itu, betul. Tapi di kondisi sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan dan istilahnya ini tanda merah buat kita jaga-jaga jangan sampai hilang. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang kami lagi lakukan adalah bagaimana mengarsipkan, ya, atau mendokumentasikan pengetahuan itu.
1: Menjadi
0: baik ya, baik tulisan, buku, ataupun artikel, sama audiovisual, video ataupun film, itu harus diarsipkan. Itu abadi nanti. Seperti itu. Kalau cuma mewariskan lisan, mohon maaf. Edi bilang, kakak sebentar makan jam 5. Saya bilang ke Miki, mungkin karena saya dengar tidak bagus, tidak baik-baik, saya bilang Miki. Edi bilang tadi makan jam berapa? 4:30 ya, lewat kan? Lewatnya ini 4:30. Padahal Edi cuma 4:30. Padahal kan sudah jelas 4:30, tapi 4:30 lewat. Ah, lewat ini sampaikan lagi ke tim. Lain-lain akhirnya ada pergeseran makna, fungsi dan lain-lain. Itu yang akhirnya terkikis hilang seperti itu.
1: Kalau mungkin pengen berharap begitu, yeah, dari KKM, maunya kesenian atau mungkin juga terlebih khusus mungkin seni tari di, yeah, Indonesia, maunya seperti apa?
0: Seperti maksudnya kayak ini ya. Jadi harap mimpinya sih untuk seni tari Indonesia sebenarnya tidak muluk-muluk sih, bahwa kalau kalau kita di Papua kan sebenarnya butuh tadi apa, pengetahuan ini diwariskan, dibagi, terus dia memproduksi karya, karya tari yang baru. Jadi tidak hanya tari itu saja terus muncul, ada kreativitas baru, terus ada juga ruang distribusi kalau kita bilang kayak event ataupun program. Baik, program kan festival itu kan anak-anak di daerah, semua daerah Indonesia itu punya itu kesadaran, ruang diskusi, ruang produksi pengetahuan harus ada, terus sabar, sharing edukasi dulu, pengetahuan, bagi pengetahuan, produksi karya sama distribusi karya. Ini kalau berjalan ekosistemnya akan hidup. Jadi orang tidak bilang lagi ah penari itu tidak menjanjikan masa depan. Sekarang kalau tidak, coba bayangkan kalau event dia terus ada, karena butuh penari,
1: ya, betul,
0: butuh kameramen, butuh musik, itu akhirnya hidup. Makanya tadi saya bilang jangan anggap remeh orang yang di belakang panggung.
1: Tapi kok sekarang kayak tidak ada yang lomba-lomba tari gitu ya?
0: Iya, karena tidak ada yang memikirkan siapa yang mau cari dana. Makanya banyak harus perannya, bukan hanya pemerintah. Ini semua lini. Kalau kita bilang kolaborasi pentahelix, harus ada kolaborasi pentahelix. Kita komunitas, anggap kita komunitas tari, sanggar ini komunitas. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah harus punya apa, kolaborasi. Swasta, akademisi, sama media. Ini perlu berkolaborasi. Yang terjadi di saat ini di kita di Papua itu semua jalan sendiri.
1: Ya, betul.
0: Ini bikin kegiatan sendiri, bikin kegiatan. Tidak hidup. Ya. Tapi kalau ini bersatu, misalnya Dinas Pariwisata Lembah Baliem. Dinas Pariwisata Lembah Baliem, bagaimana setiap tahun jumlah wisatawan meningkat, fasilitas dibenahi dan lain-lain keamanan. Berarti harus ada evaluasi sudut pandangnya dari mana. Libatkan ini. Duduk, bisa tidak kasihkan masukan. Akademisi pasti akan nilai. Festival Lembah Baliem mungkin alangkah baiknya seperti ini, hasil hasil penelitian mereka mendapat data begini-begini, oh ternyata ada kecolongan sini. Nah itu kolaborasi, tapi kalau semua jalan sendiri, itu dinas, misalnya kita di komunitas juga jalan sendiri, latihan sendiri, tidak pernah koordinasi, dan akhirnya juga tidak dipakai, akhirnya banyak sanggar yang akhirnya cuma nama saja.
1: Betul-betul.
0: Karena dia tidak kerja sama, kolaborasi. Akademisi juga bisa jalan sendiri, dia tidak melibatkan komunitas misalnya, atau dia tidak melibatkan pemerintah kampung misalnya untuk riset, dia jalan saja sendiri, tidak bisa. Itu sih. Jadi prinsipnya di zaman sekarang tuh tidak apa, perbanyak kolaborasi, perbanyak saudara.
1: Kalau pasti, mau kembalikan itu tadi,
0: kembali.
1: Betul sekali. Ya, banyak sekali yang kita bahas di hari ini. Mungkin banyak sekali juga yang saya mau ulik dari kakak Iam ini terkait dengan budaya. Beliau juga ini adalah dosen Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua. Namun karena mungkin waktu kita ketemu, kakak Iam sekarang punya Indonesia Art
0: Movement. Ya, betul.
1: Itu memang bergerak
0: ya. Jadi Indonesia Art Movement itu sebenarnya komunitas, tapi sekarang bahasa trennya tuh kolektif ya. Di mana bertumbuhnya atau hadirnya di dari beberapa orang yang berbeda bidang ataupun apa ya, kerja lah. Misalnya saya seniman, ada yang akademi, dia bidang seni rupa, ada yang mungkin dia hukum sosial, itu kami akhirnya bersatu dalam satu komunitas Indonesia Art Movement. Itu sebenarnya bagian dari tadi membangun ekosistem seni. Karena saya jujur saya prihatin, makanya saya tadi tiga ruang, tiga aktivasi ini kita harus hidupkan. Edukasi, pengetahuan, kita harus bikin setidaknya sebulan sekali diskusi ke pemutaran film. Itu diskusi, itu pengetahuan akan dapat di situ. Kedua, setelah ada pengetahuan kan kita Pak, otomatis akan bikin karya, produksi karya, mau film, mau tarian. Terus sama di Indonesia Art Movement, karena punya satu tempat atau sekretariat, orang bilang kita sebutnya kediaman Indonesia Art Movement. Akhirnya kami punya tempat untuk distribusi. Nah kami punya panggung yang kami bikin sendiri. Teman-teman dari E5 itu juga punya tempat bakar batu sendiri. Teman-teman mau pemutaran, seni rupa. Nah kita juga aktivasi bisnis di dalam. Jadi kita tidak hanya sifatnya minta-minta dana dari pemerintah, tapi kita berbuat. Sampai memikirkan juga keberlanjutan sewa tempat, operasional, dan lain-lain. Karena saya pikir sayang kalau cuma kita nongkrong-nongkrong bikin grup, masa depan kita atau ini kita juga tidak sejahtera gitu. Jadi saya pikir Indonesia Women harus hadir sebagai bagian dari bagaimana membangun ekosistem seni budaya di Tanah Papua. Seperti.
1: Selain dosen, aktivitas kegiatan yang kayak yang
0: sekarang ya selain ngajar ya di Indonesia Movement ya, terus sekarang lagi tahun ini kami ada bikin kerjasama dengan JAF, itu Jogja Asian Film Festival Jogja, Garin Nugroho, Garin Workshop, ISBI Tanah Papua, dan beberapa kerjasama yang lain itu dengan komunitas kami, dari komunitas walaupun saya di ISBI ya. Itu kami lagi sementara garap itu film panjang yang berjudul Honai juga. Itu tentang film musikal. Kita sebutnya film musikal hip hop. Yang main di situ harus bisa nyanyi, bisa nari. Yang kerja siapa itu anak-anak semua, anak Papua. Garin Nugroho, ada mentor-mentor kami itu semua jadi mentor. Ya. Mereka tidak jadi sutradara, mereka hanya mendampingi kita. Mentoring kita buat visi film ini bisa dijalankan, bisa selesai. Itu tantangan. Selain itu ya kuliah lagi lanjut studi di Universitas Negeri Surabaya.
1: Mudah-mudahan cepat jadi.
0: Amin, dokter. Ya.
1: Dokter.
0: Amin.
1: Maunya profesor langsung ya?
0: Jangan dulu.
1: Ya,
0: belum bisa.
1: Oke, kakak ya mungkin kalimat terakhir yang mungkin bisa menggambarkan perjalanan kakak dari. Yang kakak tadi anggap bahwa ini dari jalan, dari daerah bisa tembus ke internasional.
0: Satu kata.
1: Satu kalimat lah.
0: Satu kalimat. Apa? Kalau saya sebenarnya begini, jangan, mungkin umum teman-teman pernah dengar, tapi saya pikir begini, kita yang di daerah kecil itu jangan takut bermimpi. Begini. Karena orang bilang mimpi itu gratis, ya sudah, mimpi setinggi-tingginya kalian. Kalaupun kalian bermimpi ke orang bilang di bulan, minimal kan jatuh minimal di antara bintang-bintang. Nah, kalian adalah bintang selanjutnya.
1: Terima kasih, Kakak Iyam. Ilham Mustaim Muda, semoga sukses selalu di
0: sama-sama.
1: Sebagai dosen, mudah-mudahan cepat untuk doktornya.
0: Amin.
1: Sukses terus dunia perfilman yang saat ini. Amin. Dunia tarinya juga mungkin nanti disebarkan ke generasi-generasi kita. Amin. Di Papua.
0: Terima kasih banyak ya. Sukses terus nih.
1: Ya, dan pemirsa dan juga pendengar, sampai di sini perbincangan kita di Honai. Mari kita bicara dalam Honai pada kali ini. Dan juga kita masih punya bahasan-bahasan yang akan mengulas tentang kisah-kisah inspiratif atau juga perjalanan-perjalanan dari seseorang yang tentunya juga menjadi bagian dari Tanah Papua. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Terima kasih.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Barengan sama Fajar yang nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 RRI Wamena. Jam 10 malam kita buka lewat musik bagusnya Adrian Halif dan juga Dipa Barus dengan Kualatnya. Teman-teman Pro 2, enggak ada kualat buat kamu. Kita semua termasuk orang-orang yang beruntung ya. Alex Warren Rose next-nya dengan On My Mind yang juga barusan kamu dengerin setelah tadi kita ngikutin podcast-nya Radio Republik Indonesia. Ngomongin soal seni, ngomongin soal tari, ngomongin soal banyak hal gitu teman-teman Pro 2. Seru banget gitu kan ya. Nah, keseruan lainnya masih akan terus kamu dengerin yes di jaga malamnya Pro 2 FM sampai nanti di jam 11. Jam 12 malam pastinya. Kamu bisa monitor kita di 96,3 MHz streaming di www.rri.co.id/wamena ataupun juga lewat mobile application RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cicip bareng di WhatsApp yuk. 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Kalau misalkan kamunya gak nyaman sama siaran Pro 2 FM, kamu bisa kasih info ke kita gitu, teman-teman Pro 2. Kenapa ya Jar ya di tempat ini misalkan ya, kamu sebutin lokasinya di mana ketika siaran Pro 2 FM tuh gak nyaman buat kamu dengerin. Maybe noise-nya tinggi atau mungkin ada something gitu, teman-teman Pro 2. So, silakan WhatsApp kita aja di 08 11 48 28 42. The Massive dengan nyaman. Yes, nemenin kamu dengan nyaman juga di menit ke 51 dari jam 10 malam ini, teman-teman Pro 2 ya. Alright. Menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Kenapa? Karena kalau saya ngelihat playlistnya agak cukup lumayan randomly gitu kan ya. Kita munculin lagu-lagu flashback juga. Ada beberapa playlist yang maybe ini new entry juga nih gitu, teman-teman Pro 2. Ngomongin new entry, besok hari Minggu berarti saatnya nanti kamu bakalan tahu nih deretan lagu-lagu terapiknya Pro 2 FM. Mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kamu bisa dengerin kita di jam 4 sampai jam 6 sore untuk tahu lagu-lagu update-nya Pro 2 FM tuh apa aja sih gitu, teman-teman Pro 2. Jangan lupa hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore ya. Oke, Fajar juga mau ngasih kabar ke kamu. Kalau Bintang Radio Indonesia masih ada di tahap pendaftaran, teman-teman Pro 2. Jadi silakan aja buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun untuk bisa daftarkan diri kamu di Bintang Radio Indonesia. Caranya gimana? Langsung Fajar kasih tahu di info berikut ini. Tapi kalau misalkan kamu mau ngikutin update-nya terus, jangan lupa follow Instagramnya Pro 2 RRI Wamena di @RRIPRO2Wamena.
1: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya,

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, lagu terakhir by Kezia Lefronka dengan Tak Pantas Terluka jadi penutup untuk siaran Pro 2 RRI Wamena malam hari ini. Ya, di 22 Agustus 2026, teman-teman Pro 2. So, thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah stay tune, udah dengerin siaran Pro 2 RRI Wamena, baik lewat siaran terestrial di 96,3 MHz, ataupun juga lewat aplikasi streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Selamat malam teman-teman Pro 2, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di siaran Pro 2 RRI Wamena untuk esok hari.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku Buluk Motok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2. Kita jumpa lagi di pagi hari ini di part yang pertama untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan kembali bersama saya Miki yang menemani suasana pagi teman Pro2 di hari ini. Dengan cuaca yang cukup dingin teman Pro2, tapi tidak mengurangi semangat pagi ya teman Pro2 untuk hari ini. Dan juga buat teman Pro2 yang mungkin sudah pada bangun di pagi ini, selamat pagi buat kamu. Wes, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga saja di pagi hari ini kamu mengawali segala sesuatu dengan mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya untuk hari yang baru ya. Jangan lupa itu teman Pro2. Wes, ini religius banget ya teman Pro2. Tidak juga ya teman Pro2, tapi mengucap syukur itu penting ya sebagai umat manusia untuk hari yang baru. Dan satu kebanggaan tersendiri ya, yang pastinya kita masih bernafas untuk melakukan aktivitas di pagi ini. Oke teman Pro2, dan kembali menemani teman Pro2 di pagi hari ini dengan jazz musik sampai nanti jam 6 teman Pro2. Langsung aja nih teman Pro2, tentunya saya akan hadir menemani teman Pro2 dengan musik-musik yang sudah saya pilihkan menemani suasana pagi teman Pro2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan

Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, gempa 4,8 kembali guncang NTT berpusat di timur laut Ruteng. Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur dengan kedalaman 31 km. Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa bumi tersebut. Gempa 4,8 magnitudo ini menambah rangkaian aktivitas seismatik yang terjadi di wilayah NTT dan dalam beberapa jam terakhir. Informasi selanjutnya, Grand Final Clash of Champions Season 3, Ruang Guru lahirkan juara baru. Final Clash of Champions COC Season 3 yang dipandu langsung oleh CEO Ruang Guru, Balva Devara, resmi melahirkan juara baru. Jasper Rex Putra Cakra, mahasiswa Quantitative Finance dari National University of Singapura, dinobatkan sebagai juara setelah menumbangkan pesaing terberatnya, Najwa dari Universitas Indonesia, dalam babak grand final malam ini. Laga puncak ini menggunakan format best of three, di mana peserta mengamankan dua kemenangan, terlebih dahulu berhak membawa pulang gelar juara. Pada game pertama bertajuk Orbital Genesis, pada final diuji daya ingatnya untuk menghafal posisi, kecepatan, serta pergerakan simulan dari 10 planet imaginer, 6 satelit, dan 2 komet dalam 30 menit. Informasi selanjutnya, Polres Jayawijaya ingatkan warga, pelaku Kalhuta ancaman hingga 10 tahun. Kepolisian Resor Polres Jayawijaya mengingatkan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan. Himbauan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH sebagai langkah pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau Kalhuta. Marcelino menegaskan masyarakat dilarang keras menyalakan api di kawasan hutan maupun lahan, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Ia mengingatkan tindakan pembakaran hutan dan lahan dapat berujung pada konsekuensi hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun serta denda antara 3 miliar hingga 10 miliar. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian Info Pro 2 di pagi ini. Pro 2, teman
2: terbaik kamu. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oke, teman Produa, dan kembali menemani teman Produa di pagi hari ini di FM 96,3 MHz bersama saya Miki tentunya di pada semua paginya Produa di hari Minggu 23 Agustus 2006, teman Produa. Tentunya di pagi hari ini teman Produa, di hari Minggu, buat teman Produa yang mungkin sudah pada bangun, ya kayaknya sudah ya karena sudah terang ya teman Produa. Maksudnya matahari sudah mulai menyingsing ya teman Produa. Terus tengah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri beribadah di hari ini. Semoga saja khususnya buat teman Produa yang beragama Kristen ya, yang akan melaksanakan ibadah, semoga semuanya itu berjalan dengan baik tentunya. Hati-hati di jalan, karena keluarga kamu juga menunggu kamu di rumah ya. Jadi apapun aktivitasnya, hati-hati selalu ya teman Produa. Mau jalan kaki atau menggunakan kendaraan, yang pastinya jangan sampai lupa berhati-hati ya teman Produa. Oke teman Produa, yang pastinya nih masih menemani teman Produa dengan informasi dan juga musik di pagi ini teman Produa.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap hidup.

0: Lagu dari BCL ya, Bunga Citra Lestari, legenda teman Pro 2 yang baru saja hadir. Masih menemani teman Pro 2 di informasi dan juga musik ya di pagi hari ini. Dedi Syari Minggu teman Pro 2. Nah, ini sebelum lanjut kita akan membahas tentang situasi saat ini ya teman Pro 2. Di mana terjadi El Nino teman Pro 2. Apalagi kan di Wamena sering sekali angin begitu ya, sudah angin terus kering dan debu lah ya teman Pro 2. Nah, ini saya akan share seputar tentang bagaimana nih menghadapi El Nino. Ada beberapa tips ya yang penting agar kita tetap aman teman Pro 2. Nah, fenomena El Nino kembali menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kemarau panjang, kekeringan, suhu panas, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan terhadap ketersediaan pangan dan kesehatan masyarakat. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada 2026 mengingatkan bahwa dampak El Nino perlu diantisipasi sejak dini. Pada sejumlah wilayah Indonesia, kondisi ini dapat menyebabkan curah hujan berada di bawah normal dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber, salah satu Environesia. Berikut ini ya teman Pro 2 sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi dampak El Nino. Yang pertama, simpan dan gunakan air secara bijak ya teman Pro 2. Ya, syukur-syukur mungkin beberapa, pokoknya mikanya minggu kemarin ya, ada hujan yang setidaknya bisa lah ya teman Pro 2, tidak kering sekali ya. Tapi setidaknya nih saat ini kita harus tetap bijak ya dalam menggunakan air ya teman Pro 2. Karena kan kita tidak tahu ya sampai kapan, kan kalau prediksi dari BMKG itu sampai di Oktober ya, kalau lebih lagi sampai di tahun 2027 untuk kemarau ya teman Pro 2. Lanjut ya teman Pro 2, yang kedua, waspadai cuaca panas dan resiko dehidrasi. Jadi kemarau yang dipengaruhi El Nino dapat disertai peningkatan suhu dan kondisi panas yang lebih berat. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan tanda-tanda tubuh mengalami kekurangan cairan. Jadi minumlah air ya secara teratur, jangan menunggu sampai merasa sangat haus. Terus gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat ya, serta kurangi aktivitas fisik berat sehingga suhu tetap sedang, suhu sedang dan tinggi ya teman Pro 2. Yang ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk ya teman Pro 2. Apalagi ini kan kalau siang-siang kita lihat di pinggiran gunung kan asap ya teman Pro 2. Waduh, jadi ada baiknya kita gunakan masker supaya lebih aman ya, atau tidak beraktivitas di luar rumah teman Pro 2. Yang keempat, jangan membakar sampah dan membuka lahan dengan api. Nah, ini lagi ya teman Pro 2. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan informasi bahwa ada peringatan dari Polres juga bagi siapa saja yang membakar hutan, nanti dipenjara dan juga didenda ya teman Pro 2. Ya, tidak main-main ya teman Pro 2, karena ini berdampak pada lingkungan hidup ya teman Pro 2. Yang berikutnya, sesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi iklim. Jadi petani merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Jadi penyesuaian waktu tanam, pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, penggunaan irigasi secara efisien, serta pemanfaatan informasi perakhiran musim yang dapat membantu mengurangi risiko gagal panen. Yang berikutnya teman Pro 2, siapkan kebutuhan rumah tangga sebelum kondisi memburuk ya teman Pro 2. Yang selanjutnya, ikuti informasi resmi bukan hanya media sosial. Jadi kita juga terus harus memantau juga informasi-informasi. Jadi rajin untuk membuka media sosial ya, tapi situs resmi langsung ya teman Pro 2, seperti BMKG dari Wamena atau BMKG secara keseluruhannya di Indonesia teman Pro 2, supaya kita tetap tahu informasi untuk cuaca dan sebagainya, situasi kondisi di wilayah kita atau tempat kita ada ya teman Pro 2. Karena informasi juga penting ya teman Pro 2 untuk kelangsungan hidup kita juga ya teman Pro 2, supaya kita tidak terlambat juga ya, ibaratnya tuh ketika ada apa-apa kan kita sudah tahu informasinya ya teman Pro 2.
1: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masih menemani teman Pro 2 di pagi ini, selamat paginya Pro 2. Sudah jam 7 teman Pro 2. Kita langsung aja masuk di jalur request lagu atau pilih lagu di pagi hari ini. Menemani suasana akhir pekan kamu di hari Minggu ini. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini, khususnya yang mungkin di rumah ya teman Pro 2, yang belum pergi beribadah, kalau yang sudah pergi beribadah, selamat beribadah. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi ini, terus mau request lagu, langsung aja nih teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 di 08 11482842. Sampai jam 8 ya untuk requestan lagu di pagi ini teman Pro 2.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih menemani teman Pro 2 di requestan lagu di pagi ini teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 08 11 48 28 42.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Kon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Oke teman Produa, buat teman Produa nih, tadi baru saja kita dengarkan tentang Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Buat teman Produa nih yang hobi menyanyi terus mau gabung di Bintang Radio.

radio. Silakan ya teman Produa, daftarkan diri kamu. Ini sampai tanggal 30 Agustus ya untuk batas pendaftarannya. Teman Produa umur dari 16 sampai 25 tahun ya. Terakhir di Oktober teman Produa. Jadi yang belum 26 tahun ya, bisa bergabung untuk mendaftar teman Produa. Kamu juga bisa buka untuk informasi yang jelasnya tuh di RRI Iya, bisa datang ke kantor RRI maksudnya. RRI di kantor setiap jam kerja, terus bisa masuk di website di bintangradio.rri.co. bintangradio.rri ya. .id teman Produa. Jadi buat teman Produa yang mau gabung untuk mendaftar sebagai bintang radio selanjutnya, bisa langsung aja daftar gratis ya teman Produa, tidak dipungut biaya. Itu untuk informasinya teman Produa. Masih ada 7 hari lagi nih teman Produa untuk pendaftaran bintang radio. Teman Produa, untuk requestan lagu saya cukupkan ya sampai di sini. Tapi masih terus menemani teman Produa ya. Jadi tidak berakhir teman Produa, tapi masih menemani teman Produa. Kembali menemani teman Produa seputar informasi dunia. Kok dunia? Ini gagal fokus terus ya. Akan hadir menemani teman Produa di pagi hari ini dengan informasi seputar budaya teman Produa, budaya dan juga pariwisata teman Produa. Tapi kali ini saya akan share informasi seputar budaya yang ada di Indonesia. Nanti saya akan bagikan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Seperti apa nih teman Produa? Tetap stay terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.